0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Siap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan. Dengan situasi saat ini, di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang.

0: mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kris

0: Setiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
0: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar kembali bersama melanjutkan opini publik klarifikasi ya. Di awal tadi sudah ada yang bergabung ya dari Pak Rahim, kemudian ada Pak Haji Sukana, Pak Kenzo yang rata-rata memang menanyakan ya terkait dengan pemangkasan lama begitu ya antrian haji. Biasanya kan dari 26 tahun, sekarang ini informasinya menjadi 14 tahun. Ya, jadi hal ini nanti kami akan perbincangkan pendengar dengan narasumber kita yang coba akan dihubungi oleh Reza Kurnia, pengarah acara sekaligus gatekeeper untuk hari ini. Ada Pak Suparlan nanti, beliau ini adalah Kepala Kemenhaj Kabupaten Lombok Utara. Ya, seperti apa begitu ya dampak terutama nanti bagi calon jamaah di KLU sendiri ya. Karena kabar mengenai upaya Kementerian Haji dan Umroh yang memperpendek masa tunggu keberangkatan haji ini, tentu ini adalah satu hal yang dinanti-nanti begitu ya oleh semua masyarakat, terutama yang sudah mendaftarkan diri, yang sudah mendapatkan kursi ya, mendapatkan kuota keberangkatan menjadi calon jamaah haji. Dan ini tentu menjadi perhatian banyak ke masyarakat ya. Masa tunggu yang selama ini mencapai puluhan tahun menjadi salah satu persoalan yang terus diperbincangkan. Nah, sekarang setelah pemerintah melakukan pembenahan dan validasi, terutama validasi data jamaah, ini muncul angka masa faktual itu sekitar 14 tahun. Ini tentu menjadi pertanyaan juga ya, yang memang masyarakat juga belum memahaminya. Baiklah pendengar, kita sudah terhubung dengan Kepala Kemenhaj Kabupaten Lombok Utara. Ada Bapak Haji Suparlan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Napi kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alafiat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Haji, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ini kan menyampaikan upaya untuk memperpendek masa tunggu haji. Nah, Nike sebenarnya bagaimana kebijakan ini Pak Haji? Silahkan nih, boleh diinformasikan terlebih dahulu Pak Haji.
2: Jadi baik, kaitannya dengan perubahan masa tunggu itu memang setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 yang sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Jadi masa tunggu itu kalau dulu itu di beberapa daerah, di provinsi, beberapa provinsi itu variasi masa tunggunya, ada yang 49 tahun, ada yang 37 tahun. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang nomor 14 ini, jadi untuk masa tunggu itu di seluruh Indonesia itu sama, 26 tahun. Sehingga di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat, di Jawa Timur yang apa dulunya masa tunggu jamaahnya banyak, sekarang menjadi berkurang. Seperti kita di NTB dulu, sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 14 itu, jamaah kuota kita sekitar 5.000. Tapi alhamdulillah setelah lahirnya Undang-Undang nomor 14 ini, kuota NTB bisa bertambah karena diratakan. Jadi sekarang itu kuotanya 5.790.
1: Baik-baik. Pak Haji, kan muncul juga informasi nih bahwa masa tunggu faktual nike nggih secara nasional itu sekitar 14 tahun yang sekarang ini. Nah, pemahaman maksudnya bagaimana memberikan pemahaman nike kepada masyarakat yang kan ada yang pro kontra ini, bertanya-tanya seperti itu. Nah, kalau masa tunggu faktual nike sebenarnya seperti apa ini Pak Haji?
2: Ya, jadi seperti tadi yang saya jelaskan dari awalnya masa antri itu kan bervariasi di satu daerah itu. Nah, sekarang setelah lahirnya undang-undang itu, jadi diratakan semua, jadi berasaskan keadilannya. Jadi keadilannya itu sama-sama di seluruh Indonesia itu masa tunggunya 26 tahun.
1: Baik. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi memang 14 tahun ini sekarang menyeluruh secara nasional begitu Pak Jingge?
2: Ya, kalau faktualnya, yang faktual yang disampaikan, faktual seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, jadi faktualnya yang sekarang ini, yang sekarang ini, yang tadinya apa namanya 26, sekarang faktualnya yang terjadi saat ini, jamaah yang berangkat tahun ini menunggunya 14 tahun.
1: Jadi dimulai tahun ini Pak Haji ya?
2: Iya, yang berangkat tahun ini itu yang setornya 2013. Artinya menunggunya sudah 14 tahun.
1: Oh gitu, baik. Iya. Jadi terhitung misalnya dari tahun berapa nih ke Pak Haji? Yang penting pokoknya kalau misalnya nanti di 2012 misalnya dia ada yang belum berangkat nih ke Pak Haji, pasti di lebih di ini ya, lebih diprioritaskan begitu Pak Haji nggih.
2: Iya. Jadi bagi jamaah yang tidak berangkat ketika keluar namanya itu bisa saja berangkat karena mungkin apa namanya ada satu hal misalnya kurang sehat atau tidak bisa melunasi, masih ada kesempatan calon jamaah haji untuk menunda keberangkatannya pada tahun berikutnya. Tetapi bagi jamaah-jamaah yang posisinya sebagai jamaah tunda atau sebagai jamaah cadangan, pada tahun berikutnya itu menjadi prioritas utama. Jadi namanya di paling atas seperti itu.
1: Baik. Ya, alhamdulillah berarti ya. Pak Haji, pemahaman masyarakat terkait dengan validasi data jamaah ini juga ternyata masih simpang siur nih ke Pak Haji. Boleh dijelaskan mengapa validasi data ini menjadi bagian penting dalam upaya memperpendek masa tunggu nih ke Pak Haji?
2: Ya, jadi memang ada apa namanya jamaah yang tadi di media apa yang di apa namanya dilakukan oleh Pusdatin, jadi pusat data haji, jadi ditemukan beberapa jamaah yang apa namanya tidak valid, artinya sudah ada namanya porsi batu yang sudah keluar namanya, sudah dicari-cari berapa lama dia tidak berangkat. Itu yang apa, kami juga menunggu apa namanya data yang disampaikan dari pusat, karena yang mengetahui kevalitan data itu di pusat.
1: Baik. Pak Haji, ada kemungkinan misalnya yang menyetornya 2015 atau 2014 ini bisa juga masuk, atau hanya yang nyetor 2013 begitu Pak Haji?
2: Kan apa namanya yang berangkat ini disesuaikan dengan kuotanya. Jadi yang berangkat itu disesuaikan dengan kuotanya. Kalau kita punya jamaah haji itu 5.798. Jadi sesuai dengan nomor urutnya. Kalau apa namanya nanti kemungkinan bisa bergeser bertambah, tentu kita lihat kuota yang diberikan oleh Arab Saudi, apakah ada
1: begitu,
2: kuota tambahan atau seperti apa. Jadi ini kan dinamis, jadi dinamis dia kapan namanya jamaah yang berangkat ini sesuai dengan kuotanya.
1: Oke. Okay. Tapi paling tidak ada harapan begitu Pak Haji nggih, karena kan masa tunggunya 14 tahun nih ke. Jadi kalau ada kelebihan kuota yang nyetor 2014, 2015 nih ke, masih bisa berharap seperti itu Pak Haji nggih?
2: Tentu kita apa namanya ingin apa namanya jamaah, kalau dari Kementerian Haji sesungguhnya kita tidak ingin apa namanya jamaah itu lama-lama antrian.
1: Iya benar. Baik. Karena
2: tentu jamaah ingin berhaji itu ingin cepat-cepat. Kita maklumi seperti itu. Tetapi itu sudah dikelola datanya melalui Cisco Hub, jadi sistem komputerisasi haji.
1: Baik,
2: jadi,
1: iya.
2: Okay. Kalau kami apa namanya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam sistem itu.
1: Baik, baik. Pak Haji, tadi kan di awal nih di opini ada juga beberapa masyarakat nih ke yang beropini, ada dari KLU, ada Pak Rahim, Pak Haji Sukanah di Narmada, Pak Kenso di Lombok Timur. Nah, hampir sama pertanyaannya kalau Pak Rahim di KLU, kenapa harus berkuota-kuota seperti ini ke Pak Haji? Oke, mohon di.
2: Kenapa harus berkuota-kuota?
1: Iya, seperti itu. Kenapa tidak langsung saja? Nah, ini memang masyarakat ya yang punya apa pendapat opini begitu. Nah, kalau Pak Haji Sukanah, dia tanggapannya kalau ada subsidi, apakah ini termasuk berarti kurang mampu, padahal kan haji itu kita yang mampu begitu bisa berhaji. Nah, ini pendapat Pak Haji Sukanah, mohon diluruskan nggih Pak Haji, silakan.
2: Nggih. Jadi kenapa harus berkuota-kuota gitu? Jadi kan sesuai dengan tempatnya. Jadi di apa namanya di Arab Saudi, di Mekah maupun di Madinah itu kan sudah ada tempat. Utamanya yang menentukan kuota itu adalah jumlah tampungan yang ada di Armuzna. Jadi di Arab. Di Eropa, Muzdalifah dan Mina. Di kapasitas apa namanya tampungan jamaah haji di tiga tempat itu seluruh dunia itu hanya 2 juta, Mbak. Ya, jadi space-nya itu untuk masing-masing jamaah itu dihitungnya 0,9 meter. Itu untuk satu jamaah, itu rumusnya. Ya, jadi kalau lebih dari itu, jadi dikhawatirkan nanti jamaah tidak nyaman, tidak ada tempatnya.
1: Benar.
2: Ya, seperti itu. Oke.
1: Kalau tidak berkuota, nanti ditampungnya di mana begitu, Pak Haji?
2: Iya. Di tempat ditampungnya di mana? Jadi seperti itu. Gitu.
1: Baik.
2: Seperti kita berkendaraan lah, naik pesawat atau naik mobil, kan sudah jelas.
1: Ya benar, harus ada bergiliran begitu, nggih.
2: Iya, tetapi mudah-mudahan di tahun depan, jadi masyarakat itu jangan pesimis. Jadi di pemerintah Arab Saudi juga sudah berpikir itu. Jadi bagaimana supaya apa namanya tampungan jamaah haji pada setiap musimnya itu bisa bertambah.
1: Baik.
2: Visi misi dari Raja Salman itu di tahun 2030 itu nanti kuota haji itu akan ditambah secara bertahap sesuai dengan persiapannya. Jadi kalau visi misinya itu jamaah haji di tahun 2030 ke atas itu sampai 5 juta.
1: Masya Allah.
2: Itu visi misinya. Mudah-mudahan kita berdoakan juga.
1: Iya, insya Allah.
2: Visi misi Raja Salman itu bisa tercapai.
1: Bisa terpenuhi.
2: Jadi
1: ya.
2: Jangan apa namanya masyarakat merasa pesimis lah.
1: Iya.
2: Sudah apa namanya tidak ada harapannya saya akan bisa ketemu dengan musim haji itu.
1: Baik, baik. Insya Allah yang penting optimis begitu Pak Haji, nggih?
2: Iya, optimis.
1: Baik.
2: Karena
1: baik.
2: Namanya haji itu undangan, jadi undangan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah waktunya itu harus kita yakini itu pasti berangkat.
1: Iya, baik. Pak Haji, kalau di Kabupaten Lombok Utara untuk informasi ini apakah sudah banyak begitu masyarakat terutama yang akan menjadi calon jamaah haji tahun ini sudah memahami untuk
2: alhamdulillah
1: perubahan.
2: Calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2027 itu kami sudah apa namanya sudah kumpulkan memberikan sosialisasi kaitan dengan kesiapan termasuk berkas-berkasnya alhamdulillah proses pembuatan visa kemudian paspor itu sudah kami lakukan bahkan saat ini sudah jamaah haji sudah mulai melaksanakan bimbingan manasik haji di kelompok-kelompok bimbingan haji dan umroh.
1: Baik, berarti sudah banyak persiapan juga nggih Pak Haji?
2: Nggih, alhamdulillah sudah kami lakukan beberapa persiapan.
1: Baik. Pak Haji, apa yang sebaiknya nikah dipersiapkan calon jamaah selama nanti masih berada dalam masa tunggu nikah Pak Haji?
2: Yang perlu dipersiapkan kesiapan mental. Jadi karena masa tunggu jamaah haji ini lama dan sulit ya. Jadi kalau jamaah haji ini untuk melaksanakan haji kedua kalinya setelah ini sangat sulit karena banyak sekali yang menunggu sebelum-sebelum yang lainnya. Jadi pertama persiapan mentalnya, kesiapan ilmunya. Jadi bagaimana pelaksana haji ini dilaksanakan dengan baik, tentu harus disiapkan dengan ilmunya. Itu yang kedua adalah kesiapan kesehatannya. Jadi dari sekarang jamaah, karena kondisi cuaca di tempat kita, di daerah kita berbeda dengan cuaca di Arab Saudi.
1: Baik.
2: Tentu harus disiapkan ketahanan fisiknya. Jadi dari sekarang harus dibiasakan setelah bangun pagi itu sesuai dengan arahan teman-teman dinas kesehatan itu jalan 30 menit.
1: Baik.
2: Dari sekarang.
1: Ya, baik.
2: Nah, jadi memeriksa kesehatan. Jadi waktu dekat kita akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Cek kesehatannya. Kalau ada penyakit-penyakit segera kita obati.
1: Baik,
2: ya, harapan
1: baik.
2: Kita pada saatnya nanti
1: sehat begitu ya.
2: Melaksanakan pelunasan itu sudah lulus.
1: Insyaallah sudah siap begitu ya. Baik.
2: Iya.
1: Nggih. Okay. Pak Haji, kan ini sudah dipersingkat masa tunggu nikah nggih 14 tahun. Nah, untuk minat jamaah umroh nikah seperti apa? Jangan-jangan nanti karena sudah dipersingkat jadi masyarakat ya udah lebih baik kita haji saja. Nah, seperti itu. Nih gimana Pak Haji? Minat dari jamaah umroh terkait dengan dipersingkatnya masa tunggu haji nikah.
2: Jadi minat jamaah haji dan umroh memang setiap saat ada peningkatan Mbak.
1: Kalau untuk umroh ini apa tidak di Lombok Utara khususnya apakah dengan dipersingkatnya ini akan menurun begitu minat umroh ini atau bagaimana Pak Haji atau masih sama?
2: Ya masih stabil saya lihat artinya kalau bagi orang yang punya uang menunggu 14 tahun juga itu dirasa lama ya karena namanya orang rindu ke Baitullah itu tidak bisa ditahan-tahan.
1: Baik. Artinya masih stabil begitu Pak Haji nggih?
2: Masih stabil kami lihat.
1: Baik.
2: Itu yang kalau sudah mampu sebenarnya kan yang diwajibkan itu adalah berhaji. Jadi saya sarankan jadi jamaah apalagi sudah masa tunggunya sudah dekat jadi kami menyarankan untuk daftar haji. Itu yang kita diwajibkan. Kalau umroh kan kita disunatkan.
1: Baik ya. Apalagi kalau memang sudah menyetor haji begitu ya sudah dimantapkan niatnya untuk menunggu begitu artinya Pak Haji,
2: seperti itu.
1: Ya, Pak Haji terima kasih banyak waktunya. Insya Allah ini akan menjadi pencerahan buat masyarakat dan insya Allah bisa memahami begitu ya kenapa masa tunggu ini dipersingkat menjadi 14 tahun ya. Baik, Pak Haji selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar demikian perbincangan saya bersama Pak Haji Suparlan, beliau Kepala Kemenhaj Kabupaten Lombok Utara. Ya, Masya Allah, Barakallah, jadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana pengurangan, maksudnya ya pengurangan dari kuota yang kemarin-kemarin dari 26 tahun ya, sekarang menjadi 14 tahun ya. Jadi insya Allah ini akan menjadi satu hal agar kita semua bisa memahami begitu ya, kenapa Kemenhaj memperpendek masa tunggu haji ini. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Pendengar, jangan lewatkan saat lagi nanti ada dialog merajut pangan bumi Gora pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Dian Musapa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah kepikiran gak, dalam sehari kita ngomong berapa banyak kata? Ternyata rata-rata orang bisa mengucapkan sekitar 16 ribu kata setiap harinya. Menariknya lagi, dulu sempat beredar anggapan kalau perempuan bicara sampai 20 ribu kata, sementara laki-laki cuma sekitar 7 ribu kata. Tapi penelitian yang lebih baru menunjukkan kalau kenyataannya gak sejauh itu. Baik laki-laki maupun perempuan, ternyata sama-sama berada di kisaran 16 ribu kata per hari. Memang ada yang lebih pendiam, ada juga yang super cerewet. Bahkan ada yang cuma mengucapkan beberapa ribu kata. Sementara yang lain bisa tembus lebih dari 40 ribu kata dalam sehari. Jadi, banyak atau sedikitnya kata yang kita ucapkan ternyata lebih dipengaruhi oleh kepribadian, aktivitas, dan lingkungan, bukan semata-mata karena jenis kelamin. Nah, kalau kamu sendiri hari ini sudah ngomong berapa ribu kata?

0: At Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
2: Benar sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di dialog merajut pangan Bumi Gora setiap hari Jumat dan pada pukul 9 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti waktunya kita berbicara soal pertanian. Di studio sudah hadir dua orang narasumber dan ini merupakan satu kebanggaan juga kita bisa berbicara soal topik yang waktunya itu hampir bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap bulan Oktober, September ya Bu, dan diperingati beragam oleh para elemen masyarakat termasuk petani dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial bahkan non-governments atau NGO. Dan kita berbicara tentang partisipasi perempuan dalam kebijakan pangan berkelanjutan. Kata sebagian pihak, perempuan adalah pihak yang paling dirugikan ketika ada kebijakan yang mengarah kepada pangan tetapi tidak berkelanjutan. Untuk itu, dalam konteks untuk menjaga hal tersebut, semua pihak juga dan pemerintah pun sudah mulai atau bahkan sedang bagaimana mengakomodasi partisipasi perempuan dalam kebijakan pangan berkelanjutan. Itulah yang menjadi topik kita pada pagi ini. Dan kita ingin tahu dari dua orang narasumber, apakah yang namanya berkelanjutan memang sudah benar-benar terimplementasi di lapangan. Nanti dalam perjalanan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-02056000, juga di 0370-646521. Pada pagi ini saya juga bersiaran atau tim teknik menyebarluaskan visualisasi saya bersama dengan dua orang narasumber dengan menyimak di kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bertanya tidak perlu menelpon, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya sapa dulu yang sudah hadir di samping kiri saya. Pekan kemarin juga sudah mengisi forum ini. Ada Ibu Ida Hidayati, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram. Assalamualaikum Bu Ida.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Apa kabar Bu Ida pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat ya. Terima kasih kemarin kita berdua ya cukup banyak bagaimana meminta pendapat Bu Ida juga tentang kondisi pertanian dalam konteks perempuan dan ternyata kita kemarin boleh menyimpulkan secara sementara bahwa implementasi pertanian berkelanjutan masih menghadapi tantangan ya Bu Ida ya. Dan kali ini kita coba lagi minta pendapat Bu Ida tentang hal tersebut, namun dari perspektif kembali seorang perempuan. Dan ngomong-ngomong seorang perempuan, kalau selama ini kita kenal Pak Tani, ini kali ini ada Bu Tani. Ada Ibu Mariam, petani Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat. Assalamualaikum Bu Mariam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilannya
4: Ina.
2: Ibu Inayam. Wah, iya Inayam, terima kasih sudah hadir di studio. Ini baru pertama kali siaran di radio Bu Inayam.
4: Pertama kali. Wah. Pertama kali sekali menginjakkan kaki yang namanya di RRI. Sungguh luar biasa. Dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Radio. Yang ke-81
2: bulan September kemarin.
4: Semoga selalu radio tetap di udara dan jaya selalu untuk seluruh Indonesia.
2: Amin.
4: Atas siarannya.
2: Terima kasih. Ngomong-ngomong Inayam kemarin sempat ikut unjuk rasa juga ya. Saya lihat ikut bawa poster, tapi dari kejauhan saya cuma melihat kata air.
4: Iya.
2: Ini sebelum sebelum ngobrol, ada apa kenapa Bu Inayam menginginkan adanya perubahan di bidang air?
4: Terima kasih sekali lagi. Banyak-banyak terima kasih. Namun saya senang sekali karena adanya ini. Walaupun berapa kali kita yang namanya menyuarakan di desa atau pokoknya setiap ada kampanye lah begitu selalu saya suarakan yang namanya air nih.
2: Okay.
4: Karena masalahnya di tempat kami itu selalu adalah kekurangan air. Sudah

0: jangan selalu kayak dipinggirkan lah begitu. Ternyata dan ternyata dengan orasi kami, alhamdulillah, ribuan syukur saya kepada Allah itu, mengingat karena langsung bukan berbulan-bulan, langsung terrealisasi.
1: Beberapa hari setelah itu ya,
0: Bu. Iya, bukan.
1: Oke, keren. Ya, kita ikut bahagia juga, tetapi dengan perjuangan yang tidak mudah pastinya ya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya yakin itu. Untuk itu, saya ke Bu Ida. Bu Ida, kalau melihat situasi terkini, ya memang hari pangan sedunia tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan di sektor pertanian. Oleh sebab, banyak pihak juga menyatakan bahwa kerja-kerja perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dalam soal panen, dalam soal pangan yang berkelanjutan. Mungkin secara umum dulu nih Bu Ida, di nasional, di daerah atau di kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat seperti apa?
2: Baik, sebelum menjawab saya boleh ini enggak Pak Agus, saya ada sedikit lirik lagu ya yang mengingatkan kita soal tadi bagaimana perjuangan petani.
1: bagaimana?
2: Sedikit saja.
1: Ya siap.
2: Kira-kira begini liriknya. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Dari manakah asalnya? Dari sawah ladang yang di sana. Siapakah penanamnya? Terima kasih Ibu Tani, terima kasih Bapak Tani. Gitu kira-kira liriknya.
1: Oke, kita beri tepuk tangan dulu nih.
2: Ya.
1: Nanti saya ngisi nadanya ya, Bu Ida. Nanti liriknya ya.
2: Itu liriknya.
1: Dan lagunya. Ya. Oke, nanti kita isi instrumennya. Oke.
2: Ya. Itu kayaknya lagu sudah mulai terlupakan ya ketika kita juga ini.
1: Ngomong-ngomong ya, kenapa mengawali dengan lirik dulu nih?
2: Kenapa mengawali dengan lirik ini? Saya ini ya terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum ketika kita berbicara soal kedaulatan pangan. Di negara kita itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang kemudian diturunkan lagi ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 itu tentang ketahanan pangan dan gizi. Definisi kedaulatan pangan menurut Undang-Undang 18 itu yang pertama itu yang bisa saya inikan itu hak negara dan bangsa secara independen untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Hak atas pangan bagi rakyat dan independen. Yang kedua, hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokalnya. Itu secara undang-undang. Kalau kita beri azasnya apa kata itu, di situ juga ada dijelaskan azas penyelenggaraannya apa. Ada kedaulatan, ada kemandirian, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan berkeadilan. Namun dari solidaritas perempuan sendiri berdasarkan hasil analisisnya kami ada beberapa ketika mereka berbicara soal azas ini yang mungkin yang kami nanti akan kami ini terkait dengan kedaulatannya, bagaimana pemerataan dan berkelanjutannya.
1: Berarti pemerataan, distribusi tentang keadilan ya Bu ya.
2: Apakah sesuai dengan isi undang-undang tersebut, faktanya di lapangan?
1: Dan kalau melihat apa dari yang diperjuangkan oleh Ina Yam tadi, rasanya juga menggambarkan kondisi di lapangan saat ini ya Bu Ida ya.
2: Ina Yam sendiri ini memang seorang perempuan petani ya. Seorang perempuan petani yang kami coba awalnya memang kami ajak ngobrol-ngobrol soal situasi dan kondisi mereka di Desa Gegerung waktu itu. Perjalanannya tidak mudah Pak Agus ketika memang tadi Nak Yam juga mengakui sendiri perempuan selalu ditempatkan di posisi yang kedua setelah laki-laki. Minggu kemarin juga saya pernah ini ya, sementara perempuanlah yang lebih banyak ya terkait dengan pengelolaan di sawah. Tetapi ketika panen bahwa laki-lakilah yang berhak menentukan harga, menjual harga dan menentukan untuk apa hasil panennya. Gitu. Ina

0: Akhirnya sampai hari ini bisa ini ya bisa kami memang melakukan diskusi ngobrol gitu yeah. dan mulai ini ya menyadarkan memahami soal haknya sebagai perempuan gitu ya. Sampai hari ini alhamdulillah Nak Yam sudah bisa bersuara.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Sudah bisa bersuara dan sudah bisa bersiaran pada pagi ini.
0: Sudah bisa bersiaran hari ini. Ya, okay. Alhamdulillah.
1: Tapi saya tertarik tadi ternyata Inak Yam juga pintar ini ya. Bermain kata-kata tadi ya. Dengan suara lantang setengah menentang ya. Memangnya ada apa Bu Inak Yam di lahan sawahnya selama ini sehingga akhirnya bisa mendapat sarana setelah aksi unjuk rasa kemarin.
2: Terima kasih Mas Agus. Kalau saya hitung-hitung ya, karena dulu sebelum bendungan dibangun, di sana kita dapat penghidupan atau kelayakan untuk setiap harinya sebagai perempuan. Mungkin kita cari pakis, kita cari apa adanya di sana.
1: Yeah.
2: Karena saya hanya seorang buruh tani, Mas Agus.
1: Okay.
2: Hanya itu sampai sekarang kan saya diajak berbicara di lewat radio sungguh luar biasa sekali begitu. Yeah. Kalau masalah menyangkut pertanian, Iki Pak Agus. Karena dulu di sawah itu kita nyaman dengan air, kita nyaman dengan segala. Setelah bendungan dibangun, berapa tahun kalau kita hitung tuh Mas Agus?
1: Ya, sudah hampir 5 tahun. Ya, ya.
2: 6 tahun lebih.
1: 6 tahun lebih, ya. Ya. Okay.
2: Di saat air jernih kita senang. Soalnya di sana kan ngambil airnya di sungai, sungai besar.
1: Betul.
2: Untuk cuci, untuk mandi, untuk segala gitu.
1: Betul, kebutuhan ya.
2: Iya, kebutuhan. Karena yang namanya perempuan itu selalu pekerjaan ganda Mas Agus.
1: Pasti.
2: Kalau kita hitung. Ya.
1: Dan lebih banyak
2: air
1: daripada
2: air.
1: Laki-laki.
2: Betul, betul. Itu makanya kalau dibilang, kalau dikatakan itu namanya pekerjaan ganda sungguh luar biasa. Seandainya kata kita cari pembantu mungkin, kalau dihitung sama laki-laki itu mungkin sama-sama kita punya pekerjaan berat gitu kan. Dari
1: tidak
2: istilahnya,
1: kalahnya,
2: ya. Istilahnya dari dapur, dari kasur sampai sumur itu kan perempuan semua.
1: Semua ya,
2: itu sudah,
1: kayak semacam ada... anekdot begitu ya.
2: Sudah kalau di Lombok kayaknya sudah gaya atau adat patriarkinya itu karena selalu perempuan aja yang menggandakan segalanya. Dan masalah air ini Mas Agus kalau saya hitung.
1: Betul.
2: 5 tahun itu kan berapa tahun itu kita selalu pakai air coklat. Sementara anak-anak banyak yang gatel, banyak yang tubuhnya enggak enak dipandang lah begitu.
1: Iya, penyakit kulit gitu ya Bu ya.
2: Apalagi perempuan, reproduksinya aja sungguh luar biasa.
1: Itu dia tadi makanya saya bilang.
2: Untuk malu mengatakan.
1: Lebih banyak butuh air ya.
2: Akhirnya saya berani berkuar-kuar juga ke desa itu. Diajak ke desa. Panggil itu orang bendungan semuanya datang ke desa.
1: Okay.
2: Bawakan air yang coklat pakai botol aqua itu. Nah, apakah Bapak siap mau mandi seperti saya dengan ini? Saya sampai berkata begitu. Di saat itu makanya di sana bagaimana kompensasinya sekarang? Masalah air bersih ini. Kasihan juga masyarakat kami yang ada di sana. Walaupun saya hanya seorang buruh tani, namun perasaan kita sebagai perempuan itu sama. Cantik enggak cantiknya sama butuh air.
1: Betul.
2: Itu makanya saya minta, sekarang minta istilah pertanggungjawaban atas keruhan air ini bagi kami masyarakat yang rendah. Setelah
1: ada di
2: itu
1: desa,
2: ya, waktu
1: gitu,
2: itu langsung orang desa, orang Babin semuanya ada di sana. Untuk apa kita takut ngomong, karena ini faktanya ini Pak yang saya rasakan. Terus saat itu tanpa hari, tanpa bulan, besoknya datang alat, langsung kita digalikan sumur bor. Namun syukur kita diberikan sumur bor, namun untuk ngambil airnya ya setahun itu kita ditanggung lah dulu sama pemerintah waktu itu, pemerintah desa. Setelah itu kan kita ngeluarkan air, ngambil satu ember, naruh 2000, berapa-berapa, tapi syukurnya kita pakai air bersih. Dan juga masalah kekeruhan ini yang kami alami yaitu sebagai buruh tani. Petani, makanya saya perjuangkan petani, karena saya buruhnya kan. Tanpa buruh nanti siapa yang mengerjakan lahannya. Makanya saya ikut berjuang demi petani merata, pemerataan waktu itu. Sebelum itu penggalian atau pembuatan bendungan, hasilnya berlimpah ruah. Setengah bisa dijual untuk bahannya atau biayanya kembali, setengah untuk makan setiap hari. Namun setelah adanya bendungan baru dibangun 1 tahun, kayaknya seperti apa ya, orang kocar kacir. Masalah air sudah saya bilang, air itu kalau sejuk ya seperti salju lah begitu, lebih salju. Kalau yang namanya sudah dingin seperti es, tapi air itu dingin, kadang bisa kita bikin petani itu marah, bisa bikin petani itu panas itu ya? Karena lantaran pemecahan itu sudah mau, istilahnya mau bagi air ke sini, mau itu masalahnya. Juga hasilnya jauh. Juga dari segi sana itu masalah pupuk sekarang, Mas Agus. Yang dulu dibeli ya di tempat-tempat biasa, sekarang kita harus cari dia di tokonya. Juga bibit kita dapat dulu, kalau hasil panennya itu bisa kita pakai, bikin bibit sendiri. Karena kita sudah pilih, memilah dan memilih mana yang terbaik. Akhirnya sekarang semua itu kita beli. Terima kasih, mungkin hanya itu.
1: Inayam, ditahan dulu. Mohon maaf saya sela. Kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung melalui nomor HP 0818-0205-6000. Baik, yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, langsung saja memperkenalkan diri. Dan ya, apa yang menjadi pertanyaan?
3: Ibu Aisyah dari Kuripan ini, Ibu Tani.
1: Ibu Aisyah, silakan. Kuripan.
3: Ibu pun anak petani dan siang langsung terjun ke dagang petani, sekalipun perempuan.
1: Iya.
3: Saat itu, siang itu masih jadi Pak Agus. Terjun ke petani, makanya tiang tahu cara nanam. Kalau cara dulu itu kan cara alami, tidak seperti caranya banyak ini. Kalau kita nanam sayur seperti terong, seperti tomat, itu kan masih biasa-biasa kalau dulu.
1: Betul.
3: Nanam jagung juga ada saatnya dipupuk itu. Kalau sekarang kan masih di macam-macam kan sekarang. Dan yang sayang-sayangkan sekarang, Bang Agus. Kenapa Bapak Tiang sampai Tiang jadi petani, anak-anak yang tidak ada jadi petani? Karena tidak ada yang mau.
1: Nah,
3: tidak ada yang mau jadi petani. Tiga, dua laki, satu perempuan itu tidak ada yang mau jadi petani sekarang. Maunya jadi pengusaha, maunya jadi ini, sesuai dengan pilihannya itu. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau sekarang ada ibu-ibu petani seperti pernyataan ibu yang barusan itu, alhamdulillah ya. Soalnya ini di kampung-kampung, kalau dulu kebanyakan perempuan yang di sawah itu, Pak Agus. Tapi sekarang sudah jarang sekali karena banyak pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu yang saya sayangkan itu, bagaimana cara menggerakkan ibu-ibu supaya terjun ke jadi petani lagi seperti dulu, seperti kami gitu. Waktu-waktu di sebelum tahun 90-an itu, Bang Agus. Tapi yang nikah di atas tahun 90-an itu sambil usaha, sambil petani juga, sampai tiang beli hasil petani itu ke seluruh ini ya, beli gabah, beli kacang hijau, beli segala yang ada hasilnya di sawah itu. Keliling gitu, dari sawah ke sawah. Nah, ini bagaimana, Bu? Mudah-mudahan Ibu berhasil menggerakkan ibu-ibu jadi petani.
2: Supaya
3: tidak putus itu usaha petani itu. Sekalipun hasilnya sedikit, tapi barokah, Bu. Ya, seperti ini, Bang Agus. Cuma ini komentar tiang, Bu Tani. Mudah-mudahan terlindungi dan berhasil ini dan menggerakkan ibu petani ini. Seperti ini, Bang Agus, matur kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aisyah sudah bergabung dan sangat juga menjalani profesi bertani. Inayam, nanti kita tanya lagi perkembangannya, tetapi sebelum dijawab oleh Bu Ida apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah, kita simak terlebih dahulu. Pendengar, saya Agus Santosa masih akan bersama Anda di Merajut Pangan Bumi Gora, dan kita berbicara soal hari pangan yang berkelanjutan, masih dalam momentum Hari Pangan Sedunia. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bu Ida, Inayam, untuk juga menjawab Ibu Aisyah yang sudah bergabung dari Kuripan Lombok Barat baru saja.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahu tidak? Kalau bertani itu bisa juga dilakukan di lahan sempit, seperti di pekarangan rumah kita. Bukan cuma di wilayah pedesaan, tapi juga di wilayah perkotaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Sistem vertikultur, yaitu cara bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas. Sistem ini paling cocok diterapkan di pekarangan lahan sempit. 2. Sistem aquaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan aquakultur dan hidroponik, di mana sistem ini mengandalkan ikan dalam menyediakan makanan organik dan nutrisi untuk membantu tanaman tumbuh. 3. Sistem hidroponik, yaitu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti memanfaatkan air, larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman, dan bahan lainnya sebagai pengganti media tanah. 4. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi yang dilarutkan dalam air disemburkan dalam bentuk kabut pada akar tanaman yang menggantung. 5. Sistem tabula pot adalah sistem penanaman tanaman buah dalam pot. Sistem ini sangat cocok untuk budidaya buah di lahan sempit. Yuk kita jaga gizi dan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan.
4: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Dunia.

0: Partisipasi perempuan dalam kebijakan pangan berkelanjutan, dan kita sudah meminta pandangan awal dari Bu Ida yang juga Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram, dan ada seorang petani atau inayam dari Desa Gegerung Lombok Barat yang sebut-sebut cukup viral kemarin karena menggelar berorasi ya di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mendesak berbagai pihak agar memperhatikan lahan pertanian yang digarap oleh inayam dan ibu-ibu lainnya, masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi progres upaya untuk ke arah sana, yaitu kebutuhan air yang sedang berjalan saat ini, bisa lancar berjalan ya inayam ya. Tapi saya sebelum ke inayam, ke Bu Ida, ada jawaban untuk Bu Aisyah
1: ya. Terima kasih Bu Aisyah ya untuk semangatnya. Tadi Bu Aisyah bertanya tentang bagagaimana strategi untuk keberlanjutan untuk pertanian tadi khususnya ya. Kalau saya berbicara kaitkan dengan kebijakan yang ada hari ini, itu ada kebijakan mengenai pola tanam ya.
0: Pola ya Bu.
1: Pola tanam ya. Pola tanam di Indonesia itu dirancang untuk katanya ya, untuk memaksimalkan efisiensi air irigasi, menjaga kesuburan tanah, serta menggenjot produktivitas guna mempercepat swasembada pangan nasional. Namun dengan sistem yang ada di pemerintah, misalnya ya dalam satu tahun itu padi palawija. Sementara yang kita tahu pola tanam sebelum ada peraturan itu adalah mungkin ya dalam satu tahun itu bisa diganti ya, padi palawija. Ketika ini memang tadi Bu Asyah juga tadi sudah bercerita soal bagaimana pengalamannya dulu ya, ketika menanam sayur tidak butuh pupuk terlalu banyak, tidak terlalu butuh perawatan, pemindahan. Tapi kondisi saat ini memang ketika petani tergantung oleh pupuk, oleh pupuk, dan pengetahuan petani sedikit demi sedikit dihilangkan. Misalnya seperti yang saya tahu dulu ya, ketika petani sudah mulai panen, mereka akan mengumpulkan jeraminya, lalu jerami itu ditumpuk, disebar, lalu dibakar. Itu sebenarnya maksudnya itu untuk mengembalikan unsur hara, kesuburan tanah. Namun sekarang yang kita lihat itu sudah tidak ada pola-pola yang seperti itu.
0: Sekarang
1: banyak? Itu lebih banyak ini ya, dari Langkut awal ya. Itu pupuk sementara kan harga pupuk ini terus naik. Jadi ketika ini sudah pupuk, unsur-unsur kesuburan yang ada di tanah itu sudah mulai hilang. Ketika kita berbicara juga soal keberlanjutan, keberlanjutannya ketika misalnya menanam padi hari ini 3 bulan panen. Tadi seperti yang diceritakan inayam, kalau dulu kami bisa menyisihkan sebagiannya mungkin untuk dibuat menjadi bibit, benih, sebagiannya untuk kami bisa makan sambil menunggu panen berikutnya, dan sebagiannya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Namun sekarang ini sangat berbeda. Ketika panen, hasil panen semua dijual. Dan bergantung lagi dengan untuk membeli bibit, pupuk. Jadi kan petani harus berpikir lagi nih. Berpikir modalnya dari mana untuk menanam lagi. Itu yang tidak berkelanjutan akhirnya. Dan itu juga bisa sepanjang pengetahuan kami itu akan menjadi hutang lagi di petani. Mungkin itu menjadi salah satu faktor ketika kelompok muda tadi, anak-anak Ibu Aisyah katanya sudah tidak mau lagi menjadi petani. Karena menjadi petani itu sudah tidak menjanjikan. Yang ada selalu merugi.
0: Sehingga tidak menjadi petani lagi ya.
1: Ketika juga berbicara soal kedaulatan tadi, kedaulatan hak atas tanah, kalau kita berbicara secara ini, peraturan pemerintah juga terkait dengan alih fungsi lahan. Seperti tadi yang diceritakan juga sama inayam ini. Inayam ini dan petani yang khususnya di daerah ini Bukit Tinggi, menjadi yang terdampak terhadap alih fungsi lahan.
0: Betul. Ya.
1: Gitu. Jadi ketika swasembada juga ingin dinaikkan kan, tapi lahan pertaniannya juga sudah mulai mengurang.
0: Ya.
1: Lalu persawahannya mana yang akan diairi? Ketika juga kita sudah ini ya, kalau dulu itu harga beras itu 10.000 itu paling tinggi. Tapi sekarang sudah beberapa tahun ini 16.000, 15.000. Di mana swasembada yang diinikan?
0: Iya.
1: Itu kira-kira Pak.
0: Yang menjadi jawaban Pak dari Agus, Bu Aisyah. Ya. Tapi saya ada penelpon nampaknya yang ingin bergabung atau terputus tadi ya. Oke, kita terima langsung. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Adi di Bima.
0: Pak Adi di Bima, silakan.
2: Ya, saya melihat ya, benar apa yang dikatakan oleh
0: Iya, bisa dinaikkan suaranya Pak Adi?
2: Ya.
0: Bisa dibesarkan suaranya? Iya, ya. Oke, cukup ini ya volumenya. Ya, silakan.
2: Benar apa yang dikatakan oleh Ibu narasumber tadi ya. Jadi pola mindset anak zaman sekarang itu sudah ini jadi petani gitu, udah nggak ada arahnya ke sana. Jadi mereka tuh sekarang itu saya lihat itu maunya instan, karena jadi petani itu memang selalu katanya memang selalu merugi, memang begitu. Jadi tidak menjanjikan. Kenapa? Tidak dengan orang pedagang. Pedagang itu dia yang menentukan harganya. Ini yang menentukan harga tengkulak dan
0: segala
2: macam. Katanya padi ketika kita dipasarkan jadi padi, dia yang punya orang yang menentukan harga. Begitu juga dengan bawang, apalagi di Bimanya. Setelah bawang dan segala bawangnya, ini kaca. Jadi mereka yang menentukan jagung. Jadi orang yang menentukan begitu. Itu yang bikin itu malasnya anak zaman sekarang itu. Terus yang kedua, terkait inilah Bu ya, di zaman sekarang saya lihat masih cara-cara ininya, pola tanam ketika disuruh adik-adik pertanian, mereka tidak mau mengikuti apa kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Bisa nanam padinya jaraknya begini supaya gampang dipupuk, gampang disemprot. Tapi ini mereka katanya kalau ini tanahnya kosong nanti rugi lah. Silakan misalnya nanti investasinya akan ini lebih bagus. Nah terus yang terakhir, masukan saya gini Bu ya, narasumber mungkin bisa dilangsungkan kepada pihak yang terkait ini.
1: Baik.
2: Saya melihat itu, mungkin diundang juga mungkin udah kurang mungkin atau gimana ya. Minat orang untuk masuk universitas apa namanya
0: fakultas pertanian ya
2: berkurang gitu. Bagaimana ini
0: intinya?
2: Kalau bisa di universitas-universitas negeri itu harus ada apa namanya fakultas pertanian gitu. Katakan kan negara agraris gitu. Bagaimana ini? Ini pertanian peternakan bukan di Unram aja, saya punya di Jawa begitu gitu itu. Zaman sekarang ini gimana ini seperti itu? Ya itu aja.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam
0: ya. Terima kasih Pak Adi sudah bergabung. Soal harga teknik menanam yang berjarak ya. Dan yang terakhir soal minat. Boleh ini ayam juga jawab nih. Tapi mohon maaf nih ada yang ingin bergabung lagi. Tidak apa-apa ya. Kita terima aja dulu. Kalaupun nanti belum tuntas bisa kita lanjutkan di forum yang lebih luas lagi. Kita terima lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Halo ya, Bu Narasumber.
1: Amin.
3: Ini dari Pantesan yang di Lombok Timur ini. Sekarang bertani itu rumit sekarang ini.
1: Betul, Pak.
0: Kenzo ya,
3: silakan. Air pun susah.
4: Sama-sama.
3: Sekarang saya rasa di Lombok Timur itu.
0: Iya.
3: Kebanyakan jagung gagal panen. Soalnya kan tumbuh sampai 1 meter sudah rusak. Pucuknya nggak bisa naik jadi ke bawah. Saya nanam juga kayak kereta. Akan ada yang juga di ada
0: batas.
3: Semuanya rusak. Kemudian tentang pupuk ini, kalau kita nggak siap pupuk, kita nggak berani nanam.
0: Okay.
3: Soalnya dia sulit kita dapat sekarang. Mm-hmm. Ada yang beli yang 50 kilo itu, mm-hmm, yang penting dapat dia bayar 200 ribu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Nah, kemudian kita bertanam dengan waktu saya bertanam.
0: Iya.
3: Yeah. Di negeri jiran di mana saya tempat. Mm-hmm. Dari sana nggak ada sawah.
0: Oh,
3: di
0: hal-hal okay
3: seperti kita ini. Kan yeah, misal kita tanam timun dan sayur. Mm-hmm. Kadang lah begitu. Kita pipa itu kita undurkan setiap lorong-lorong itu caranya di sana. Mm-hmm. Jadinya kalau kita mau mengairi dia, kita buka air pipa aja itu tersumbur begitu caranya di sana itu. Mm-hmm.
0: Yeah.
3: Jadi kita semua air kita juga nggak bisa seperti itu juga kan. Mm-hmm. Nah, yang ini masalahnya harga pun di bawah ini nggak sesuai pemerintah apa yang dibilang di atas atas itu ternyata kan di bawah merasakan terlalu rendah pendapat itu. Contoh okay seperti apa namanya kelapa misal di sini kan, yeah, diambil itu 2000 satu butir itu kelapanya itu. Itu pun okay yang besar, kalau yang kecil yeah itu kan dipilih-pilih kan, seribu. Nah jadinya satu pun nggak sesuai dengan harga di atas. Dan dapat begitu kemarin right itu harganya diambil gimana? Di atas data harganya, jadi terus juga ini dulu.
0: Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mempersoalkan soal pupuk juga ya.
1: Ya.
0: Inayam punya jawaban soal ya Pak Kenzo, Bu Aisyah tadi ya, di tengah-tengah ada.
4: Ya, terima kasih.
1: Sudah ada uang kasih, tapi ya, sulit ya juga ya mendapatkan.
4: Yang tadi Bu Aisyah dulu ya, Aisyah, saya tanggapi sedikit.
0: Silakan,
4: okay,
0: silakan Bu.
4: Terima kasih Bu Aisyah, sama-sama pejuang petani kayaknya. Ya. Karena tadi saya dengar bagaimana menghidupkan kembali itu cara petani seperti dulu. Kalau kita hitung-hitung karena zaman sudah berganti, yang namanya tahun ini berganti, tahun besok mungkin lain juga. Kalau kita sebagai petani dulu, mestilah seperti katanya Bu Aisyah tadi, jarang perempuan atau anak muda sekarang yang mau jadi petani. Kalau kita hitung-hitung, petani itu memang paling mulia dalam segala hal. Anak saya pun kemarin wisuda itu tidak mau jadi petani juga. Namun yeah, alhamdulillah bagaimana sekarang semua perempuan supaya selalu dilibatkan dalam hal pertanian, dalam segala hal, dalam pemerintahan lah itu yang kecil-kecil di dusun atau di desa. Jika kita sendiri bagaimanapun kuatnya kita, ibarat sapu, kita tidak akan bisa berjalan. Tidak bisa menyapu juga, walaupun kalau pakai sebiji. Namun alhamdulillah, yeah, silahkan Ibu Aisyah, Saudara Tiang, yang bisa istilahnya menyupport, kita saling support. Yeah. Alhamdulillah itu. Semoga bisa perempuan bisa jaya kembali sebagai buruh tani atau petani umumnya. Dan cuma itu dari untuk Ibu Aisyah dan ya sekarang yang di Bima.
0: Pak Adi.
4: Pak Adi.
0: Ya, ini
4: assalamualaikum ya, Pak Adi yang di Bima. Itu tadi masalah pertanian seperti bawang, seperti padi. Kalau kita yang menanam padi ini kita berusaha sebagaimana sebaik mungkin hasilnya kita.
0: Ya.
4: Namun yang menentukan harga bukan kita. Yang punya gabah atau punya bawang itu yang menentukan adalah yang di luar kita. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin itu sebagai bagaimana hasil pertanian kita bisa membaik. Namun yang menentukan harga adalah di luar kita. Seandainya kita sebagai petani menentukan, barang tentu kita maunya mahal, karena kalau kita hitung-hitung dari merawatnya pertama itu sudah luar biasa lelah begitu. Namun apa daya jika barang kita banyak, mau tidak mau jadinya kita ikuti harga pasar. Itu mungkin bagi untuk
0: Pak Adi.
4: Pak Adi ya.
0: Terakhir ada Pak Kenzo ya.
4: Ya.
0: Masih nah, silakan. Nah, yang ya menjawab dulu.
4: Itu kita yang di Lombok Timur, Saudara Tiang, yang katanya petani juga mantan buruh migran. Saya juga pernah
0: itu. Nanya-nanya juga ya.
4: Ya.
0: Belajar ya.
4: Iya. Karena alhamdulillah juga ini sebelum saya jawab yang punyanya Lombok Timur, Saudara Tiang. Nasib baik alhamdulillah adanya SP saya bisa merangkak.
0: SP.
4: Iya, ya, okay, kan aja ada forum solidaritas perempuan ini saya ucapkan terima kasih. Saya berani ngomong di mana saja jika diajak. Kalau dulu kita istilahnya kayak kepak begitu, kayak tinggal diam di rumah, mau kemana enggak ada orang yang ngajak kan. Alhamdulillah luar biasa SP ini saya katakan yang punyanya Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Dan untuk Bapak yang tadi sama juga keluhannya air. Makanya kemarin saya keluar dalam orasi itu air masalahnya, Pak. Lombok Timur yang di sana jalur air luar biasa, jalur air yang selalu dingin dari bawah gunungnya Rinjani. Namun sekarang juga merasakan apa yang saya rasakan di Lombok Barat ini. Nanam ini, nanam itu. Juga seperti katanya Bapak tadi, kalau tanam padi punya jarak itu katanya rugi. Tapi kalau kita hitung ada jaraknya itu, ada lewat masuknya angin untuk tanaman yang di dalam gitu. Okay, kan ya, untuk memperbaiki. Udara, ya. Ya mudah juga untuk menyemai pupuk, untuk kasih pupuk itu. Enggak ada jalan lain. Mungkin hanya itu dari kami.
0: Ya, pengalaman dari ya. Inayam ya dalam
4: perjalanan. Terima kasih.
0: Luar biasa. Bu Ida, ada tambahan soal bagaimana kita membentuk sistem pertanian kita ini betul-betul berkelanjutan yang juga menjadi wilayahnya perempuan, tidak hanya laki-laki ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Adi tadi ya. Pak Adi tadi berbicara soal bagaimana pengetahuan-pengetahuan petani yang sudah ada dulu itu sekarang ini sudah mulai dihilangkan gitu. Saya mungkin lebih berbicara soal tadi ya, ada regulasi terkait dengan azas tadi ya, keberlanjutan. Itu juga sebenarnya regulasi penataan lahan dan kawasan komoditas itu juga dalam Undang-Undang nomor 4 nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan, lahan pertanian, pangan berkelanjutan. Itu sudah diatur regulasinya. Regulasi tata tanam juga ada di situ ya. Bagaimana sebenarnya karena pola tanam sangat bergantung pada ketersediaan air tadi menyambut dari Pak Kenzo juga ya terkait dengan bagaimana pola tanam ini. Kebijakan pola tanam ini juga diturunkan dalam peraturan daerah.
0: Ada juga ya Bu ya?
1: Ya, Bu ada ya? Juga peraturan
0: perda
1: daerah.
0: Ya, perda ya? Ya,
1: perda daerah ini, dia juga secara umum daerah dengan ini ya, irigasi teknis yang baik menggunakan pola padi-padi palawija katanya.
0: Oh, dalam setahun ya,
1: ya Bu, itu ya. Itu sudah diatur, tapi tadi terbalik yang pengalamannya petani sebenarnya kan mereka lebih tahu sebenarnya ketika dulu ketika berbicara juga soal iklim ya. Dalam satu tahun itu mereka sudah bisa membaca kalender musim. Kalau dulu, tapi hari ini memang sudah tidak bisa karena perubahan iklim itu. Jadi apa yang dipaksakan sama pemerintah ketika ada harus tanam padi secara keseluruhan gitu. Tapi ketika panen raya harga anjlok. Harga anjlok. Walaupun secara ini ya sudah ada juga pengaturan soal bagaimana katanya evolusi harga pembelian pemerintah. HPP itu juga kebijakan dan cadangan beras itu juga sudah diatur gitu. Sudah ada bahwa pemerintah sebenarnya sudah ada ini ya kebijakannya terkait dengan bagaimana pemerataan harga dari petani. Tapi tadi faktanya di lapangan ketika memang ketika panen panen raya harga ini anjlok dan tengkulaklah yang punya kuasa atas harga di petani ini. Gitu. Terus tadi ketika hari ini memang di Fakultas Pertanian dan Peternakan sendiri sebetulnya masih buka mungkin Pak Adi, cuman masih minat masih ada, cuman minat dari anak-anak generasi penerus kita ini terhadap pertanian ini memang
0: jauh Bu ya,
1: jauh. Menurun. Okay. Ya. Karena tadi cara ini ya pola hidup yang lebih instan.
0: Iya, betul. Itu ingin berorientasi pada hasil langsung ya Bu Ida
1: hasil
0: ya.
1: Hasil langsung. Okay. Karena ya tadi itu juga ya. Karena terkait dengan ketersediaan kan, air juga ya, karena memang ini juga tidak terlepas dari perubahan iklim kalau kita berbicara soal ketersediaan air. Tadi yang dibilang sama Pak Kenzo, ketika uang mereka ada nih untuk membeli pupuk, tapi pupuknya juga langka, sulit. Ketika tidak dipakein pupuk, itu tanaman akan mati.
0: Baik, ini problem juga begitu, yang
1: itu
0: masih
1: problem.
0: Terjadi ya, Bu.
1: Jadi harapannya kenapa pemerintah tidak duduk bareng bersama petani. Ayo bagaimana ini untuk menghidupkan kembali swasembada petani dengan belajar, mungkin kita belajar bersama. Karena inilah pola ini yang sekarang yang sedang kami kembangkan di Solidaritas Perempuan Mataram. Kami belajar dari pengetahuan-pengetahuan perempuan. Bagaimana cara mereka bertani. Dulu tahun sekitar tahun 2000-an lah Pak Agus, kami sudah punya demplot Pak Agus.
0: Demplot ya?
1: Ya, demplot itu di Desa Kekeri. Terkait bagaimana ini pertanian ini kembali ke organik.
0: Ya.
1: Tapi memang agak susah dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengembalikan unsur kesuburan tanah itu.
0: Betul sekali ya. Jadi butuh waktu.
1: Ya, butuh waktu yang panjang, ya, ya, untuk mengembalikan itu.
0: Ya, nampaknya kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini Ayam, apa yang menjadi pesan, apa ya, ide untuk saat ini lah kira-kira dalam rangka menjaga partisipasi perempuan dalam kebijakan pangan yang berkelanjutan, bersambung lah kira-kira begitu.
4: Terima kasih karena ini sudah menjelang dan mendekati waktu akan berakhirnya kita bicara. Terima kasih Mas Agus sekali lagi bagi perempuan-perempuan yang ada di dusun, di desa atau di kota. Tadi kita dengar di RRI juga kita bisa menanam tanaman yang keadaan atau tempat kita bisa juga dengan walaupun lahan sedikit, yang penting kita punya mau, kemauan. Apa kata orang bijak itu, jika ada kemauan sesulit apapun pasti ada jalan. Itu harapan kami dari perempuan petani Desa Gegrung, Kecamatan Lingsar. Silahkan para petani semua, kita berjuang demi melanjutkan NTB ini maju dengan hasil pangan kita. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang.
0: Selamat pagi, ini menjelang siang ya Ina Ayam. Dan saya juga menambahkan bahwa apa yang menjadi perjuangan Ina Ayam masih terus berlangsung ya.
4: Iya,
0: di tengah betul. Upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam menyediakan air bersih bagi lahan.
4: Namun saya sedikit,
0: silakan Ayam, masih ada waktu.
4: Iya, sedikit saja Niki. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Nusa Tenggara Barat, karena begitu saya mengucapkan saat itu, dua tahun yang lalu saya ucapkan tidak terespon. Namun alhamdulillah kemarin dua hari langsung itu, tiga hari langsung datang alat beratnya. Makanya petani semua di sana merasa syukur, syukur sekali. Dengan memang kalau kita tidak berani untuk ngomong itu selalu. Sekarang masyarakat sudah kayaknya pinter-pinter juga Pak Arok Mas Agus. Ya, dia bilang kan petani kita bodoh, jangan mau diperbodoh lagi. Siapa yang mengangkat dan untuk melanjutkan ini generasi muda ini
0: dalam, dalam pangan, hal ada pangan, kerja-kerja berat petani ya. Bu Ida, saya rasa 2 menit ini tentu bagi Bu Ida juga sebuah hal yang belum berhenti sampai saat ini. Tapi kira-kira dari partisipasi perempuan yang ada saat ini, apakah sudah bisa juga, atau saya rasa Bu Ida punya pendapat seperti apa?
1: Partisipasi perempuan saya rasa menjadi ujung tombak satu keberhasilan swasembada pangan. Di mana ketika para perempuan petani ini sudah punya niat katanya tadi, dan sudah punya pemahaman terkait haknya sebagai petani, tidak ada kata yang tidak mungkin ketika memang tapi mari saling memperkuat diri, saling memperkuat, saling ini ya, tumbuhkan rasa solidaritas. Ketika memang situasi hari ini tidak berpihak kepada petani, masih ada harapan akan ada selalu jalan. Terakhir mungkin dari saya, seharusnya ketika dengan kepastian harga beli, sudah ada peraturan, petani terlindungi. Dan dari pemahaman tadi ya, terbebas dari tengkulak.
0: Tengkulak tadi ya.
1: Begitu.
0: Oke, baik. Ini harapan yang sangat kedepannya butuh perhatian semua pihak ya. Terima kasih Ina Ayam sudah hadir, Ibu Mariam Butani, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Saya rasa perbincangan ini mungkin masih terlampau sempit dan kita yakin belum sampai pada intisari dari partisipasi perempuan, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti kita sambung lagi. Bu Ida juga terima kasih sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Dan saya rasa Merajut Pangan Bumi Gora masih ada di setiap Jumat, insya Allah nanti kita rangkai lagi kalimatnya. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Adi, Pak Kenzo, Ibu Aisyah, dan saya Agus Santosa dari tim SP, juga ada Bu Yayu yang hadir pada saat ini ikut memvisualisasikan situasi di studio. Dan kita ketemu lagi pekan depan mewakili Kurang Bertugas. pengacara penyiar hingga tim teknik studio. Agus Santosa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Anda baru saja menyimak dialog merajut pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, Pemprov NTB meminta Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi penyelesaian persoalan air bersih di Gili Tramena, Rawangan, Meno, dan Gili Air. Sekda NTB Abul Khair mengatakan persoalan air di kawasan wisata tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing instansi. Menurutnya, sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusi. Abul menegaskan ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga Gili Tramena sebagai etalase pariwisata NTB dan Indonesia. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk saat ini. Nanti ada Sari Wisudawati yang akan merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia, tanah air. Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Mataram. Ya, di siang hari yang panas ini pendengar, saya kembali menjumpai Anda pendengar ya di kesempatan hari Jumat 2 Januari. Kok 2 Januari sih? 2 Oktober. Gak sabar, kita ini maunya cepet-cepet bulan Januari. Aduh, jangan dong. Nanti artinya nambah umur dong ya. Ya udahlah pendengar, sampai dengan jam 2 siang saya temani Anda tentu saja pagi ini dengan banyak sekali rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

bersama dengan anaknya ini ya, Adera, Elegi Besok Pagi. Lagu ini sebenarnya awalnya sudah lama sekali, kalau saya tidak salah, rilis di tahun 90-an akhir atau 2000-an awal ya. Yang saya ingat waktu itu saya masih zaman-zaman saya SD atau SMP deh lagu ini ya. Dan ya, kita lagu ini juga sudah membawa kita ke pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, untuk siang hari ini, pagi menjelang siang, masih pagi sebenarnya ya, tapi panasnya tuh udah terasa nih. Apalagi nih hari Jumat, pendengar Persatu RRI Mataram, ada yang mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang pendek. Emang iya? Padahal kan sama aja ya, Jumat berakhirnya jam berapa, malam ya udah gitu kan ya. Nah, pendengar Persatu RRI Mataram, berhubung sebentar lagi juga akan terlaksana MotoGP Mandalika 2026 ya, yang akan digelar nanti tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober 2026. Sudah ada tiketnya belum? Ada rencana mau nonton enggak? Saya jujur, saya pengen banget nonton ya. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan lah ya bisa nonton. Apalagi nanti salah satu artis yang ikut meramaikan itu adalah Agnes Monica, yang sekarang dikenal dengan Agnes Mo. Dia sekarang lagi naik daunnya nih kalau untuk level internasional ya. Kalau Indonesia siapa sih yang enggak tahu Agnes? Tapi sekarang di level internasional, di Hollywood tuh, pendengar, dia lagi terkenal banget ya berkat perannya dia dalam serial The Richer Four Season 4. Dia berperan sebagai Lila Hoth, dan perannya ini yang membuat dia akhirnya banyak diperbincangkan karena katanya tuh keren banget aktingnya dia, dan bahkan ketenarannya ini, pendengar, kalau kemarin dari ada salah satu, I don't know, semacam survei atau apa yang mengatakan dia lebih terkenal dari Anne Hathaway. Wow, nah nanti dia nih yang datang. Wah, saya jadi penasaran ini, haruskah saya nonton MotoGP Mandalika tahun ini? Jujur, saya pengen lihat Agnes Monica sih sebenarnya ya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Baik, ini salah satu lagu romantis sih menurut saya. Lagunya lama banget ini ya, dari si Anggun, Snow on the Sahara. Lagu ini yang juga akhirnya menggaungkan, menaikkan namanya Anggun di kancah internasional sampai sekarang ya. Salah satu penyanyi pertama Indonesia yang bisa menembus pasar global. Dan ngomong-ngomong soal prestasi begitu ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendengar, kembali mencatat prestasi di ajang Kria Nusa 2026, di mana pendengar NTB meraih stand terfavorit dan juara satu kria berbahan kayu melalui produk kerajinan cukli. Jadi Ketua Dekranas NTB Sinta M. Iqbal menyebut capaian ini menjadi momentum baru untuk mendorong pengrajin NTB meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Menurut Sinta, penghargaan di Kria Nusa ini bukan cuman sekedar prestasi aja, tapi juga peluang tentu saja untuk memperluas pasar produk kerajinan NTB hingga ke tingkat global. Tepuk tangan, luar biasa ya. Dia juga menilai keberagaman produk dari seluruh daerah ini menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kerajinan NTB ke pasar yang lebih luas.

Iya, emang ya kalau hal-hal yang bikin kita sedih, menyakitkan hati, bikin kesel, itu bawaannya mau kita usir aja gitu ya. Hus-hus sana-sana-sana gitu kan ya. Biarin deh jadi kenangan kayak lagunya Syahriadi ya, yang membawa kita ke pukul 11 waktu Indonesia.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terpilihnya Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar sebagai presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams, Imami, dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas kontribusi Islam di tingkat internasional. Rektor Universitas Islam Negeri UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir mengatakan kepercayaan para imam dari berbagai negara kepada tokoh Indonesia menunjukkan bahwa pengalaman Islam Indonesia semakin mendapat perhatian dalam percaturan keagamaan global. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam mengembangkan kehidupan keagamaan yang moderat, inklusif, harmonis, dan menghargai kemajemukan dapat menjadi modal penting dalam membangun komunikasi keagamaan lintas negara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Mataram.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmardi Rewin, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satara Rimataram, ada bayi di hadapan saya. Salah satu kebahagiaan instan langsung itu adalah ketika kita bisa melihat bayi. Bayi siapapun ya, gak cuman bayi kita sendiri. Kalau kita ngelihat bayi itu kayaknya, aduh mana dia senyum-senyum lagi. Kalau ngelihat bayi itu kayaknya langsung aura-aura positif kebahagiaan gitu ya kita kalau ngeliatin bayi. Saya kalau ngelihat bayi itu bawaannya pengen tak gitu. Gimana, apakah Anda juga sepakat gitu ya? Mungkin itu juga kenapa kemudian para kakek dan nenek itu jadi sayang banget sama cucunya ya, ketimbang sama anaknya. Karena kan anaknya udah gede ya. Kalau sama bayi itu kayaknya bahagia aja gitu kita ngelihatnya ya. Saya kalau ngelihat bayi nangis pun, dia bayi nangis pun itu saya udah gemes banget. Apalagi kalau misalnya bayinya tuh anteng gitu ya, kalem. Apalagi kalau misalnya lihat bayinya ketawa-ketawa, senyum-senyum kayak gini tuh jadi makin bahagia. Padahal bukan bayi kita juga ya. Oke, pendengar Persatera di Mataram ya, apapun aktivitas Anda ya, yang lagi mau siap-siap Jumatan ya, yang lagi work from home, ingat udah absen apa belum tuh tadi ya, ingat esensi dari work from home. Oke lah, kita ke lagu lagi yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bicara tentang kehilangan itu yang rasanya enggak tenang.
1: Akan ada saatnya kita untuk mengalami masa-masa kehilangan seperti itu, pendengar ya. Entah itu mungkin kita kehilangan keluarga. Karena kalau berbicara mengenai kehilangan, mau kita hindari seperti apa itu juga, itu akan pasti terjadi. Apalagi kalau misalnya kehilangannya itu sudah berkaitan dengan kematian ya, pendengar ya. Gak akan bisa kita hindari, cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah ya melakukan, mempersiapkan diri begitu ya, atau bahkan semakin mendekatkan diri kepada orang-orang terkasih begitu ya, agar ketika misalnya perpisahan itu terjadi, pendengar, tidak ada perpisahan yang membuat kita akhirnya menyesal dan membawa beban itu seumur hidup.

mendekatkan pukul 12 siang, pendengar, kita akan segera bergabung nanti dengan Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center, pendengar, untuk kita ikuti rangkaian siaran sholat Jumat siang ini.

Baik, dengan perasaan dari Mataram, kita ikuti rangkaian siaran sholat Jumat siang hari ini. Pendengar yang kita ikuti dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center.

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas sholat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainun M.Ag. Imam Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman M.Pd. Muazzin pertama Ustaz Muhammad Suhaili ST, dan muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ro'yatuddin SPD. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إخوان المسلمين sedang Jumat yang dirahmati Allah ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhthu khalaqut barang siapa yang berkata-kata atau yang memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini khatib mengajak kita semua untuk mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Demikian pula marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang sengaja kita usahakan maupun nikmat-nikmat yang Allah berikan tanpa sengaja kita usahakan, seperti nikmat bernapas, nikmat melihat, dan berbagai nikmat lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita coba merenung tentang siklus kehidupan yang Allah ciptakan buat kita. Para ahli sudah menjelaskan pada kita bahwa manusia mengalami beberapa fase kehidupan, mulai dari fase sinnul janin, fase di mana seseorang menjadi janin. Berikutnya sinnus sabi atau usia bayi. Kemudian sinnul atfal, seseorang menjadi anak-anak. Setelah itu seseorang masuk ke sinus syabab atau masa menjadi pemuda. Selanjutnya masuk ke sinul kahulah atau usia dewasa. Dan terakhir sinus syuyukh atau suatu fase di mana seseorang menjadi tua renta. Salah satu tujuan mengklasifikasikan umur ini antara lain agar kita menjadi semakin dewasa dalam menghadapi perjalanan hidup di dunia serta mematangkan persiapan akhirat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Betapa banyak orang terlena menghadapi perjalanan dunia, menganggap hidup di dunia masih lama dan jauh, dan sedikit pun tidak terlintas dalam pikirannya bahwa menjalani kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah kita sedang mengejar kematian. Padahal setiap manusia memiliki jatah kontrak hidup di dunia yang pasti. Kedatangannya sangat mendadak dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hal ini kita bisa melihat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qil li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Atas dasar inilah, maka kita sangat perlu melakukan muhasabah. Muhasabah menjadi urgen karena siklus kehidupan manusia berkaitan erat dengan perkembangan zaman. Karena setiap kehidupan dipengaruhi oleh perubahan teknologi, budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan sebagainya. Misalkan cara mereka belajar, cara bekerja, cara berkomunikasi, dan cara membangun keluarga pada masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Seiring perkembangan zaman, manusia terus menyesuaikan diri agar dapat memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan baru. Dengan demikian, siklus kehidupan manusia dan perkembangan zaman saling mempengaruhi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Jika siklus kehidupan manusia dihubungkan dengan kesadaran untuk menjauhkan diri dari jeratan setan, maka setiap tahap kehidupan dapat dipandang sebagai proses pembentukan iman, pembentukan akhlak, dan pengendalian diri. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa sampai ke lanjut usia, manusia menghadapi berbagai godaan seperti keserakahan, iri hati, kemarahan, kesombongan, dan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu membangun kesadaran spiritual, memperkuat keimanan, menjaga pergaulan, serta membiasakan diri melakukan kebaikan. Dengan demikian, perkembangan kehidupan tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan fisik dan perubahan zaman, tetapi juga oleh kemampuan manusia untuk terus menjaga diri dari godaan dan memilih jalan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, siklus kehidupan manusia merupakan perjalanan yang dimulai sejak masa kelahiran. Kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, dalam setiap tahap kehidupan tersebut, manusia menghadapi perubahan kebutuhan, lingkungan, pemikiran, serta berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi perilaku dan pilihan hidupnya. Dalam perspektif keagamaan, perjalanan tersebut juga dapat dipahami sebagai proses ujian untuk menentukan apakah manusia mampu mempertahankan keimanannya dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran untuk menjauhkan diri dari jeratan setan dapat dimulai sejak masa kanak-kanak melalui pendidikan agama dan pembentukan akhlak. Pada tahap ini, anak perlu dikenalkan dengan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Kebiasaan tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya karakter ketika seseorang memasuki tahap kehidupan berikutnya. Ketika memasuki usia remaja, tantangan kehidupan semakin beragam. Remaja mulai mengenal lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki keinginan untuk mencoba berbagai hal yang baru. Pada tahap ini, godaan dapat muncul dalam bentuk pergaulan yang tidak baik, perilaku berlebihan, penyalahgunaan teknologi, maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai agama. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengendalikan diri, memilih teman dan lingkungan yang baik, serta mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan sebelum mengambil keputusan. Pada masa dewasa, manusia menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, seperti pendidikan, pekerjaan, keluarga dan kehidupan sosial, kesibukan dan keinginan untuk mencapai keberhasilan, terkadang dapat membuat seseorang mengabaikan nilai-nilai spiritual. Dalam kondisi tersebut, godaan dapat muncul melalui keserakahan, ambisi yang berlebihan, ketidakjujuran, iri hati, kesombongan, atau keinginan memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar. Kesadaran spiritual diperlukan agar seseorang tetap mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu perlu kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'tuhu kurha wa hamalahu wa mahamluhu wa fisaluhu 30 shahran." Hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat menyadari, mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan pada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu intisari yang bisa kita ambil dari firman Allah tersebut menegaskan bahwa makna 40 tahun dalam ayat tersebut, di mana manusia telah memasuki sinul kahula, fase di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa. Pada fase ini, Allah memberikan kematangan dan puncak kedewasaan dalam hal berpikir maupun bertanggung jawab. Momentum usia 40 tahun adalah titik start bagi manusia untuk kembali sadar betapa pentingnya seseorang harus kembali ke jalan Allah serta meningkatkan keseriusan memikirkan kehidupan di akhirat kelak, memperbanyak ibadah dan memperbaiki akhlak, berusaha agar terbangun kondisi hablum minallah yang baik. Satu-satunya cara untuk membangun jaringan akhirat adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memasuki usia lanjut, manusia dapat melakukan refleksi terhadap perjalanan hidupnya. Tahap ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Allah, memperbanyak amal kebaikan, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan memberikan teladan kepada generasi berikutnya. Kesadaran bahwa kehidupan memiliki batas dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki. Dengan demikian, menjauhkan diri dari jeratan setan bukan hanya dilakukan pada satu tahap kehidupan, melainkan merupakan upaya yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Setiap fase memiliki bentuk tantangan dan godaan yang berbeda, sehingga manusia perlu terus memperkuat iman, meningkatkan pengetahuan agama, menjaga lingkungan pergaulan, mengendalikan hawa nafsu, dan membiasakan diri melakukan perbuatan baik. Dalam konteks pembangunan perkembangan zaman, upaya tersebut juga perlu disesuaikan dengan tantangan modern, termasuk penggunaan media sosial dan teknologi secara bijaksana. Pada akhirnya, siklus kehidupan manusia dapat dipandang sebagai perjalanan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuat. Kesadaran untuk menjauhkan diri dari godaan setan berarti berusaha menjaga pikiran, menjaga perkataan dan perbuatan agar tetap berada dalam koridor kebaikan. Dengan iman, pengendalian diri, dan lingkungan yang mendukung, manusia diharapkan mampu menjalani setiap tahap kehidupannya secara lebih bermakna serta tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, setiap tahapan kehidupan sebaiknya tidak hanya diisi dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani semata, tetapi juga kegiatan yang membangun akhlak, kecerdasan dan kesehatan, hubungan sosial dan spiritualitas. Jika kebiasaan positif tersebut dibangun secara berkelanjutan sejak kecil hingga lanjut usia, manusia akan memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai godaan dan tantangan kehidupan. Oleh karena itu, betapa Allah memberikan sebuah apresiasi yang tinggi terhadap golongan syuyukh, orang-orang yang sampai usia tua renta, yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, merugilah seseorang jika sudah memasuki fase dewasa, terlebih sudah memasuki fase tua renta, masih menjalani kehidupan melalaikan Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak diredainya, seperti mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan, baik menurut agama maupun undang-undang, manipulasi, dan membuat orang lain tidak nyaman dengan perilakunya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, khatib mengajak kita semua untuk mari kita tetap berusaha meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman, ilmu, dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu akan terbangun hablum minallah menjadi baik, dan hablum minannas hubungan dengan sesama menjadi baik, juga hubungan dengan lingkungan juga menjadi harmonis. Mudah-mudahan khutbah ini ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بل هم بلقاء ربهم كافرون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 600 rumah tidak layak huni RTLH di Kota Mataram telah selesai dipugar sepanjang 2026 dari total 844 unit yang menjadi sasaran program perbaikan. Ditargetkan 244 unit tersisa dapat tuntas hingga akhir tahun sehingga seluruh rumah penerima bantuan rampung diperbaiki paling lambat pertengahan Desember 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri mengatakan 844 RTLH tersebut tersebar di 50 kelurahan dan seluruh pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP. Total anggaran mencapai sekitar 16,88 miliar dengan bantuan minimal 20 juta untuk setiap unit rumah. Alokasi awal program tersebut hanya mencakup 764 unit, namun kemudian mendapat tambahan 80 unit sehingga total sasaran menjadi 844. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah MBR dengan perbaikan bagian rumah yang mempengaruhi kelayakan hunian seperti atap, lantai, dinding, sanitasi, dan akses air bersih. Meski 844 rumah menjadi sasaran perbaikan, tahun ini Disperkim mencatat jumlah RTLH di Kota Mataram masih sekitar 13.000 unit, termasuk rumah yang membutuhkan penguatan struktur pasca gempa 2018. Keluhan warga Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
1: Bahwa ketika dia nonaktif tapi membutuhkan layanan, maka dia bisa digeser ke kepesertaan PBPU Pemda, yang dimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
2: Keluhan ratusan warga Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, mengalami perubahan status kepesertaan sehingga dikhawatirkan kesulitan memperoleh layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Muhlis menjelaskan, perubahan status kepesertaan tersebut berkaitan dengan data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, termasuk pembaruan data berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik BPS.
1: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
2: Meski demikian, Agung memastikan warga yang status PBIJK-nya berubah tidak serta-merta kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan alternatif kepesertaan melalui segmen pekerja bukan penerima upah PBPU yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober 2026. Persiapan tidak hanya menyangkut kepanitiaan, tetapi juga pematangan sejumlah arena yang akan digunakan untuk pelaksanaan berbagai cabang Musabaqoh. Sedikitnya 8 lokasi disiapkan sebagai arena perlombaan. Seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Tanjung. Kabak Kesra Setda Kabupaten Lombok Utara Syam Sudirman mengatakan persiapan pelaksanaan MTQ saat ini terus dikoordinasikan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Sejumlah lokasi yang disiapkan memiliki fungsi berbeda sesuai dengan cabang yang diperlombakan. Halaman kantor Bupati Lombok Utara akan menjadi arena cabang tilawah. Sementara itu, Masjid Agung Islamic Center Baitur Rahim Tanjung digunakan untuk cabang qiraat. Masjid Nurul Islam Tanah Song menjadi lokasi hafalan 1 dan 5 juz serta tilawah. Untuk cabang hafalan 10, 20, dan 30 juz serta tafsir, arena dipusatkan di Sekretariat NWDI Lombok Utara atau bekas UPTD Dikmen. Cabang Fahmil dan Syarhil akan dilaksanakan di MA Sunan Kalijaga. SMPN 1 Tanjung menjadi arena cabang kaligrafi. Adapun cabang hafalan 100 dan 500 hadis ditempatkan di Masjid Nurul Hidayah Teluk Dalam. Sementara SDN 8 Sokong digunakan untuk cabang makalah Islamiyah Qurani dan hadis. Jamaah haji lanjut usia mendapat perhatian khusus dalam kebijakan keberangkatan haji. Namun bagi jamaah yang meninggal dunia atau mengalami sakit permanen, nomor porsinya tetap dalam dapat dilimpahkan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Pengelola Haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Sudirman M. Amin menjelaskan, jamaah pengganti dari ahli waris tidak otomatis mendapatkan status prioritas lansia.
3: Kalau yang punya nomor porsi itu berhalangan atau sakit permanen, maka nomor porsi itu kan bisa dilimpahkan, Pak. Dilimpahkan ke ahli warisnya. Tetapi yang menggantikan itu tidak otomatis mendapatkan kuota lansia, Pak. Nanti nomor porsinya dinormalkan kembali.
0: Menurut Sudirman, mekanisme berbasis sistem tersebut memberikan kepastian dalam menentukan jamaah yang berhak memperoleh prioritas, sekaligus memastikan pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris tetap berjalan sesuai aturan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakomodasi jamaah lansia, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga jamaah yang meninggal dunia atau mengalami kondisi kesehatan permanen sebelum jadwal keberangkatannya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi NTB pada September 2026 secara tahunan atau year on year mencapai 4,18% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,26. Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Dr. Andes Wahyudin mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,76%, sedangkan terendah terjadi di Kota Mataram sebesar 3,73%. Wahyudin menyebut inflasi terjadi karena kenaikan harga pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,06%. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,18% serta transportasi sebesar 3,70%. Sementara itu, inflasi NTB secara bulanan atau month-to-month pada September 2026 mencapai 0,36%, sedangkan inflasi sejak awal tahun atau year-to-date tercatat 2,72%. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Pengamanan difokuskan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Gilimas. Kasub Satgas Objek Vital Operasi Cipta Mandalika 2026 AKBP Iwayan Budiarsa mengatakan pintu masuk menjadi salah satu fokus pengamanan karena menjadi jalur kedatangan penonton, pembalap, kru, dan tamu MotoGP. Personel yang dikerahkan terdiri atas anggota Polda NTB dan 30 personel bantuan dari Baharkam Mabes Polri. Mereka diperkuat polisi pariwisata dan polisi satwa atau K9. Pengamanan di Bandara Bizam juga didukung perangkat X-ray bantuan Bahar Kam Polri. Perangkat tersebut disiagakan di 3 gate utama untuk mendukung pemeriksaan penumpang dan barang. Selain pintu masuk, personel juga disebar ke sejumlah hotel di Lombok Barat dan Kota Mataram. Hotel-hotel tersebut diamankan karena digunakan sebagai akomodasi pembalap dan kru resmi MotoGP. Polisi memediasi laporan pengerusakan rumah di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Perkara tersebut melibatkan MZ dan A setelah hubungan asmara keduanya berakhir. Kapolsek Gunung Sari, AKP Imran Rosyadi mengatakan MZ mendatangi rumah kontrakan A di BTN Royal Zaitun, Dusun Ranjok. Di lokasi tersebut terjadi pengerusakan terhadap 2 kipas angin dan pintu gerbang rumah. Polisi kemudian mempertemukan kedua pihak di ruang unit reskrim untuk mencari penyelesaian pada Rabu 30 September 2026. Dalam kondisi tersebut, MZ meminta maaf dan bersedia memperbaiki pintu gerbang yang rusak. MZ juga menyatakan siap diseret kerana hukum apabila dirinya kembali melakukan pengerusakan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika. Sebanyak 600 rumah tidak layak huni RTLH di Kota Mataram telah selesai dipugar sepanjang 2026. Demikian, saya Sari Wisdawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah

0: dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar persatuan di Mataram, siang hari ini di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kita sama-sama lagi pendengar ya, menemani Anda santap siang hari ini. Dan kota Mataram dan sekitarnya hari ini kelihatannya agak-agak berawan begitu pendengar persatuan Mataram, tapi balik lagi. Kita memang mengharapkan awan yang agak-agak tebal dan mengabu ini bisa berubah menjadi hujan gitu ya. Nah, buat Anda pendengar yang hari ini kayaknya sedang merenung gitu ya, ngeliatin langit, aduh kok gak turun-turun hujan. Atau mungkin lagi makan siang gitu ya. Makan siang apa pendengar? Atau snacking apa gitu ya. Karena kalau di Mataram nih terutama ada banyak banget macam-macam rupa-rupa snack yang bisa kita nikmati, kita beli tentu saja ya, sesuai dengan selera. Ini kalau tanggal-tanggal muda gini seleranya langsung deh yang tinggi-tinggi gitu ya. Mendingan salah satu snack, ini buat kita sih ini snack ya, buat saya pribadi ini snack. Ini saya suka sebenarnya sama snack atau makanan yang satu nih, tapi cuman kadang-kadang agak kurang sukanya itu karena dia berminyak ya. Bentuknya pipih, pendengar, permukaannya juga kecoklatan. Ada ini ya sensasinya. Jadi ketika disobek itu ada lapisan-lapisan tipis yang menggoda. Itulah dia roti canai ya. Atau yang di Indonesia tuh lebih dikenal dengan sebutan roti Mariam, yang merupakan salah satu kuliner yang punya perjalanan panjang lintas negara dan budaya. Kalau dikutip dari South China Morning Post ya, roti canai ini merupakan roti pipih yang mendapatkan pengaruh kuat dari tradisi kuliner India dan kemudian menjadi makanan yang sangat populer di Malaysia dan juga Singapura. Nah, di Singapura sendiri makanan ini makanan serupa ini dikenal dengan nama roti prata. Kalau di Indonesia, di istilah yang sering digunakan ini adalah roti canai atau roti Mariam gitu pendengar. Karena dia punya bentuk pipih ya, biasanya juga disantap dengan kari. Roti canai juga terkadang dianggap sebagai makanan Timur Tengah. Tapi sumber yang membahas sejarah kuliner ini justru mengaitkannya dengan pengaruh India Selatan. Udah gitu pendengar, macam-macam pula nih yang kita temukan kalau di Indonesia, terutama di wilayah Ampenan itu kan ada beberapa tuh ya warung-warung atau mungkin kedai-kedai roti canai atau mungkin but-but UMKM yang juga jualan roti ini. Pendengar, kita tuh gak cuman makan roti canai ini hanya dengan kari aja ya, tapi ada tuh dimodifikasi, dikasihlah di atasnya tuh ya coklat lah, ya meses lah, ya keju lah, ya macam-macam lah gitu ya. Saya belum pernah sih makan yang pakai topping macam-macam itu. Saya lebih suka yang original gitu kan. Pakai kuah kari. Tapi kadang-kadang benar-benar cuma rotinya aja. Saya tuh suka yang plain kayak gitu tuh. Roti, kalau roti itu saya lebih suka yang plain. Kecuali kalau misalnya emang lagi pengen dengan tambahan kondimen yang lain, baru saya nyari yang lain. Tapi roti canai ini yang pernah saya makan itu benar-benar yang plain, yang original tanpa tambahan kondimen apapun. Dan itu tadi ya, sebenarnya enak sih, suka saya, gurih dia. Cuman saya agak kurang ini sama karena dia berminyak ya. Salah satu cara dibuatnya itu kan dia harus, kalau gak salah, adonannya itu harus direndam di dalam minyak atau mungkin diminyakin dulu begitu ya. Jadi itu yang bikin saya agak-agak sedikit menghindari roti canai karena minyak dia. Kecuali kalau untuk Anda yang suka, itu pasti bakalan suka banget. Tapi roti canai ini juga adalah salah satu kuliner yang enak, kuliner asin gitu ya. Karena menurut saya sih dia lebih enak itu asin aja gitu, pakai kari atau ya udah nggak usah pakai apa-apa, itu lebih enak. Tapi ada juga yang suka yang manis-manis ya, ditambahin coklat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini saya menemani Anda. Ada rekan saya Andi nanti kembali akan menemani Anda menikmati, menyambut malam Sabtu ya, akhir pekan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa lagi pendengar, sampai berlibet nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berlibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga kabar Anda sehat selalu. Dan hari ini saya Andy Suhandi menggantikan rekan saya Sari Yusudawati untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di hari ini ya, hari Jumat 2 Oktober 2026. Saya awali untuk menghadirkan satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini untuk Anda ya, dalam program Cek Fakta yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dan pendengar, tahukah Anda dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Nah, pendengar, mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin ini memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, membantu menurunkan berat badan. Namun yang perlu diingat pendengar, kandungan pati resisten ini dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan nasi merah. Jadi meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami hadirkan dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, senang sekali kami akan menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini dalam Indonesia banget, 100% Indonesia. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan ya di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Bang Andi ya.
0: Iya, apa kabar Bang Raja?
1: Kabar panas-panas nih.
0: Panas-panas. Posisi di mana emang sekarang Bang Raja?
1: Di Lombok Timur juga nih.
0: Ya Allah, buat aja KTP panas. Bang Raja, KTP Lombok Timur.
1: Enggak,
0: buat aja KTP Lombok Timur.
1: Enggak, kita bangun.
0: Oke, silakan Bang Raja, pengen request apa lagu apa?
1: Apa lagi?
0: Lagunya lagu-lagu Indonesia, tapi di atas tahun 2000 ya.
1: Oh, bisa request ini?
0: Iya boleh, silakan.
1: Tulus aja dah.
0: Lagunya Tulus?
1: Iya, yang mana-mana juga.
0: Oke, sama kesukaan kita lagunya Tulus.
1: Iya dong, dari mana untuk konser ini Tulus.
0: Kenapa gak ngajak-ngajak?
1: Di Mataram
0: juga saya. Oh iya. Pengen request pengen lagunya ini buat siapa?
1: Ya untuk Nelly di Narmana. Untuk Nelly Ica, untuk Iwan Gila, untuk Nanti, untuk Inan Kizu, Bang Fajar, Bang Modet, Bang Kebaya, Arsin, Ali Ratu, Maya Mantang,
0: Bunda
1: Cakti, Bunda Isa,
0: Bunda Mas, baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Siang, assalamualaikum. Oh, 100% Indonesia.
0: Nah, rahmatin baru Bunda. Ini inget 100% Indonesia Bunda nih.
2: Makanya
0: aing be tahu de tie penani.
2: Nih dalam balik tahu akan nih.
0: Oh gitu. Mbak, Bunda Cahaya.
2: Iya.
0: Den panas le praya tie.
2: Gunung panas.
0: Panas sabar. Kan Rubin wah hujan, Rubin.
2: Rubin wah hujan, tombe kan hujan.
0: Nih, si beli hujan le Mataram, Rubin.
2: Tete mata bing rezeki hujan, Baden.
0: Ah, mah. Sabar, Ana. Insya Allah Oktober hujan.
2: Anak sejak wan mendung-mendung turun hujan.
0: Anes lagu napi ini kimele dah.
2: Lagu cinta sampai mati.
0: Cinta sampai mati. Lagunya siapa itu?
2: Ya lupa.
0: Akangan band dia jage. Iya wati ya. Anes salam.

0: Nah.
1: Mm-mm.
0: Setelah pulang puluhan nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi Mas Andi tetap bertugas ya.
1: Terima kasih.
0: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya. Giliran ya, kita coba angkat ini. Angkat penelpon di 646521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Kenso nih.
1: Bapak Kenso?
2: Ya, dia di Lombok Timur nih.
1: Kok bisa berubah gitu nih ya suaranya?
3: Sehat,
1: Bang Kenso.
3: Ya.
1: Hujan di Lombok Timur.
3: Wah, lagu di dalam TV doang.
1: Sabar, menuannya.
3: Angin dong kencang, wi. Ada dua jelo jaga Bang Andi.
1: Sangi ya, jaga tiap pembuka hujan. Tiap menangin-angin nanti ya.
3: Iya, kan. Terjauh angin, begitu lemak hujan. Pengen salah, kering-kering 2-3 minggu jak mulai sejaga musim.
1: Amin.
3: Soalnya kan tanaman ini di sawah ini lagi.
1: Mulai yang kering-kering dulu nanti ya.
3: Susah,
1: mulai yang kering-kering Ruan.
3: Ya, wah kering wah ni kita nak jago ni ada maharu ni.
1: Oh.
3: Air ulah terlalu jogdaye boya tu bagi renek lain jauh
1: sabar,
3: tu
1: air
3: tu renek dekat batu dia mana dekat kumbang sini.
1: Jauh enen dek.
3: Bukan ni ya, no lagu sebenarnya banyak air di sini Bang Andi, tapi oh. Dia ada di sana itu kan ada kolam, jadinya air yang kita masukkan ke sawah itu dia masukkan ke kolam-kolam tempat orang wisata itu dulu.
1: Oh,
3: jadi buangannya
1: gitu, berbagi-bagi gitu ya.
3: Ya, itu yang jadi sulitnya sekarang.
1: Oh, ya
3: tapi kalau dibandingkan tahun 2000 masih kecil saya dulu, tahun 2001 apa
1: curhat
3: masih
1: dulu nih.
3: Dua, airnya. Tapi sekarang kan nggak tahu kayak faktor cuaca apa faktor ini semuanya udah berubah, jadinya air pun nggak ada di sawah gitu.
1: Oh, jadi gitu.
3: Sawah pun ditanamin semen merudu sekarang banyak nih.
1: Silakan lagunya apa?
3: Lagunya Pilihlah Aku.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu itu.
3: Iya, itu betul Bang Andi.
1: Serius
3: Bang Andi, Bang Andi nyanyi kayaknya mantan penyanyi di radio juga gitu Bang Andi ya.
1: Mantan penyanyi kecimol. Pilih aku.
3: Cuman-cumannya ada Bang Andi ya. Lagi panas-panas ini. Saya ini baru selesai makan cinta palsu ini Bang Andi.
1: Kenapa itu?
3: Itu kan tebu. Habis manis setelah dibuang. Sudah, makasih Bang Andi ya. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, terima kasih ya. Dilanjutkan dengan Kinza. Halo, selamat malam. Malam.
4: Selamat siang menjelang sore 100% Indonesia Bang Andi.
1: Iya, Jakuni baru lupa aga. Aneh, Kinza berapa kabar dek Kinza?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun di bandaran nih.
4: Sampun.
1: Mai kando dah si dek Kinza.
4: Tentu, mai gati kando kebangan dia nih.
1: Lagunya apa ini?
4: Lagunya Aku Pasti Kembali Bang Andi.
1: Aku Pasti Kembali, ntar dulu itu lagunya Pasto kayaknya itu ya. Aku
4: nah, dari Ratu.
1: Oh, dari Ratu.
4: Iya.
1: Ratu. Aku Pasti Kembali dari Ratu. Sebentar dulu, ada atau enggak ya?
4: Ada lah Bang Andi.
1: Mana? Enggak ada. Kayaknya dari Pasto ada itu. Miliknya Pasto dari aja siapa? Ya? Kita dulu sepenuh sahabat sayang
4: siapa
1: kita.
4: Siapa aja dah
1: ya,
4: kalau
1: Pasto
4: ada
1: itu.
4: Dari Ratu, dari siapa aja?
1: Ya, dari Pasto yang punya.
4: Oke deh. Kalau gitu nyamperin dulu Bang Andi ya.
1: Eh tadi Kenzo, dulu. Kenzo telepon pengen denger lagu Pilihlah Aku tapi gak ada. Gak apa-apa udah gabung ya sama Kinza ya.
4: Iya, gak tahu.
1: Oke dah Kinza, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam-salam dulu. Buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya tadi. Terus buat Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Alvin, Mbak Ila, Mbak Kinanti. Terus buat siapa juga, buat Bunda Kartini juga, Pak Mauin juga, buat semuanya dah Bang Andi.
1: Oke, terima kasih ya.
4: Aja ya dari Pinza. Iya, buat

0: Bang Andi, selamat bertugas.
1: Yo.
0: Semangat di sana, Bang Andi.
1: Iya,
0: assalamualaikum
1: terima
0: warahmatullahi
1: kasih.
0: Wabarakatuh. Nah, ada Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenzo, Bunda Cahaya, dan Raja. Kita ke lagu ya. Tadi ada yang pengen dengar lagunya Tulus. Untuk Bang Raja, hati-hati di jalan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar Pro 1 Wilayah Nusantara, masih ya di Indonesia banget, 100% Indonesia, kami menemani Anda. Yang ingin bergabung boleh, silakan ya. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Iya, kenapa diam ya? Halo, selamat siang Indonesia banget. 100% Indonesia. Bunda Kartini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
1: Iya, sehat. Sehat betul, guys.
0: Alhamdulillah. Sudah, Bunda.
1: Apa jangan teh?
0: Baru timun.
1: Hah?
0: Timun.
1: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Mbak Maya, Mbak Jinanti, Mbak Jinja,
0: terus
1: Widya Bajang Distrik, ada Bunda Masnya, ada Bunda Siti Hajar,
0: terus
1: Bunda Marni, Bapak
0: iya.
1: Semua semua salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bang Sarili, Bang Riyar, Mami Riyar, ada Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Bapak Muhyiddin, Bajang Alaik,
0: iya.
1: Mas Yodi,
0: iya.
1: Mas Yodi, Mas Salam Sehat. Lagunya Bang Andi.
0: Lagunya apa?
1: Halo.
0: Iya, lagunya apa?
1: Itu suara Anda.
0: Lagunya apa, Bunda?
1: Katakan sejujurnya.
0: Itu dari lagunya siapa itu?
1: Tidak tahu, dengarnya di bandara kan. Hari itu
0: ke
1: bandara.
0: Waduh, jok mbe jok bandara.
1: Iya, seperti nantar jamaah umrah.
0: Oh, katakan sejujurnya. Katakanlah na.
1: Ya?
0: Oke dah, armada itu.
1: Katakan sejujurnya.
0: Nggih.
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Iya, buat sudah yang lagi sudah semangat Bang Andi.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bunda Kartini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin.
2: Iya, betul sekali.
0: Kenapa? Tadi mati-mati, sehat kabarnya?
2: Lagunya
0: siapa?
2: Kesayanganku dari Al Ghazali.
0: Kesayanganku. Salamnya buat siapa ini?
2: Al Ghazali.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Jinanti, Ila, Kenza, Warni, Pancake, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujit, Hang Saman, Bang Saril, Bang Ordes, Bang Pelajar, Bang Raja, Bang Tinggu.
0: Iya.
2: Haji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Janglae, Ayah Sukri, semua-semua ada Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya, Andi ini.
2: Oh Bang Andi, ya lupa saya abangnya gagah itu ganteng. Oke
0: ya
2: Bang ya?
0: Yes.
2: Yuk lagunya aku tunggu.
0: Iya. Ya.
2: Kenapa suara RRI Mataram sekarang anginnya bilang?
0: Mana? Di mana posisinya itu?
2: Tolong diusahakan Bang, betul sekali, tanya aja nanti apa yang masuk dari bayarnya.
0: Sekarang sudah jelas.
2: Ya, oke deh Bang ya. Yo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin ya. Baik pendengar yang ingin bergabung kembali silakan dicoba ya di Indonesia banget, 100% Indonesia di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521.

Baik pendengar 21 RRI Mataram, sembari menunggu para pendengar yang ingin bergabung di Indonesia Banget 100% Indonesia, kita kembali dengarkan beberapa lagu ya. Ini lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada lagunya Pasti Aku Pasti Kembali, kemudian Katakan Sejujurnya, dan lagu dari miliknya Al Ghazali, Kesayanganku. Tetaplah bersama kami, Aku Pasti Kembali. Waktu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih kami temani Anda. Silakan yang bergabung. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabar
0: sehat ya. Silakan, pengen dengan siapa dulu ini? Halo?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tiki.
0: Tiki di mana Tiki?
1: Di Lombok Timur.
0: Oh, Tiki Lombok Timur. Silakan Tiki.
1: Saya merasa lagu ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya The Virgin.
0: Virgin yang mana? Ih, kenapa dimatikan? Baiklah kalau begitu. Silakan di belakangnya Tiki ada yang ingin bergabung di 0818020560. Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia banget.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini?
2: Halo Mas Guru Bang Andi.
0: Dengan siapa?
2: Tenggo ini.
0: Oh, Tenggo. Tenggo apa kabar Tenggo?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Lagi di mana sekarang Tenggo?
2: Lagi posisi saya ini lagi piket.
0: Piket di Sumbawa.
2: Yo, kok di Sumbawa?
0: Di Lombok.
2: Warga Mataram.
0: Saya. Oh, piketnya di Mataram ya.
2: Iya sih.
0: Masih tinggal di Desa Cermen.
2: Dia Bajur, saya.
0: Oh, di Bajur. Silakan Bang Tenggo pengen request lagu apa?
2: Jadikan aku yang kedua.
0: Jadikan aku yang pertama. Oke, Das. Lagunya buat siapa?
2: Salam-salam dia.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Buat Pak Jamiluddin, buat Bang Arvin, Pak Ahmad, Pak Moyin, Pak Moyin,
0: ya,
2: Bunda Maya, Bunda Lale,
0: iya,
2: Bunda Sinja, Bunda Pinanti, Bunda Urua, Bunda Neri,
0: iya, siapa lagi?
2: Bunda Aisyah, oke dah Bang Andi.
0: Itu aja.
2: Oke, yuk, kita tunggu lagunya Bang Andi.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tenggo, terima kasih ya sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung kembali di belakangnya Bang Tenggo. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Mawiin, apa kabar?
3: Bagus-bagus selalu.
0: Sehat selalu Pak Mawiin ya.
3: Pertama di sini juga
0: gimana
3: agak mendung sedikit.
0: Oh, agak mendung ya. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam atau pengen request lagu juga?
3: Lagunya dipilihkan.
0: Oke, berarti salam-salam aja ya. Salamnya ya, salam. Buat siapa ini? Halo Pak Mawiin. Iya, kenapa kersek-kersek suaranya?
3: Tidak.
0: Iya, mungkin bergeser sedikit Pak Mawiin biar jernih suaranya. Iya, keputus ya. Kenapa? Mungkin karena ini ya, agak mendung terlihat di situ. Di Mataram juga ini di kawasan Ampenan lumayan mendung ya. Mudah-mudahan ini pertanda akan memasuki musim hujan. Walaupun BMKG memperkirakan kita akan menghadapi fenomena El Nino ini sampai lumayan panjang ya. Tapi kita berharap ya, Oktober ini ada hujan. Baik, di belakangnya siapa? Pak Mawiin kembali. Halo Pak Mawiin.
3: Halo.
0: Iya Pak Mawiin, gimana? Silahkan, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Tenggo tadi.
0: Oke.
3: Salam.
0: Iya, keputus-putus ini. Di Lombok Utara mendung nggak, Mbak Pak Mawiin?
3: Ada mendung.
0: Oh, agak mendung ya. Semoga ya, agak mendung. Semoga ini pertanda hujan lah ya.
3: Iya, mungkin gerimis mengundang mungkin.
0: Iya, gerimis mengundang. Silakan, salamnya lagi buat siapa?
3: Ibu tadi, Bang Raja, Bunda Aisyah, ada Pak Irwan di Lombok Timur, Pak Jabir di Karang Nangka Selatan, Memek di Karang Nangka Utara, Pak Pino di Simpang Tanjung, dan di Samaguna ada namanya Badai, di Kangge ada Bukinanti, Pemuhiding, Bukinanti, ada Pak Purbaya, Sebaran Hadi, Mami Gedor, Pak Kolomus, dengan Pak Alvin yang dibayar.
0: Ya,
3: semua ada gitu ya. Andia.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mawiin. Terima kasih ya sudah bergabung di Indonesia Banget, 100% Indonesia untuk siang ini atau siang menjelang sore ya. Satu penelpon lagi boleh ya, kita coba untuk menantikan siapa yang ingin bergabung di Indonesia Banget, 100% Indonesia, silakan ya. Di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521.

0: siang jelang sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawi. Bang Mirian ya.
1: Ya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang.
0: Oke. Bang Mirian di Lombok Timur apa di Lombok Tengah?
1: Lombok Tengah ini.
0: Lombok Kenari, Tengah. Ya. Pengen request lagu apa Bang Mirian?
1: Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Wali ya. Silakan, pengen ya, salam-salam. Ya, yeah, silakan.
1: Buat yang sekalian, non bunda dan semua keluarga silakan selalu. Kami ada Pak Mawin, Pak Muhyiddin, ada Kinanti, Pak Radar Ketor, Pak Potaya, Pak Norka, Pak Jerman, Pak Haji Jamiluddin, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnea, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, Bunda Sabdini, Pak Jun, Pak Ondes, Bang Karel, semuanya sudah bang ya?
0: Semua-semuanya ya?
1: Ya, Bang Andi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kami coba untuk menyapa Anda yang ingin bergabung, kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, Universitas Bumi Gora Mataram mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan data perkebun melalui kolaborasi internasional dengan Guimara State University Philippines. Dekan Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora Mataram, Dr. Helena Wardana mengatakan, kolaborasi tersebut melibatkan dua akademisi dari Guimara State University, yakni Profesor Adrian dan James. Keduanya memperkenalkan aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendata para pekebun kopi dan durian di Filipina. Aplikasi tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan komoditas perkebunan di Indonesia. Data yang dicatat melalui aplikasi antara lain identitas pekebun, luas lahan, jenis atau varietas tanaman hingga persoalan yang ditemukan di perkebunan. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Saat ini kami masih menemani Anda di Indonesia Banget 100% Indonesia, dan kami jeda sejenak untuk menghadirkan beberapa lagu di Indonesia Banget untuk hari ini ya, hari Jumat 2 Oktober 2026. Karena saatnya kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, saat ini di pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI Mataram.

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Indonesia banget, 100% Indonesia, kami masih temani Anda ya. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung di 081-802-056-000 atau di 0370-646-521, masih ada waktu lah ya, sekitar 10 menit kami temani Anda. Silakan pendengar yang ingin bergabung dicoba kembali ya, untuk request lagu atau ingin salam-salam ke sahabat-sahabat yang lainnya, boleh ya di 0370-646-521 atau di 081-80 dan 056 000.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, waktu saat ini sudah menuju ke 5 menit ke 52. Lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore ya. Menuju pukul 16.00. Silakan, masih ada waktu. Kalau tidak ada, kami akhiri untuk menerima atensi Anda dan kita nikmati berapa lagu ya? Dua lagu ya sebagai penutup untuk sore hari ini di Indonesia Banget 100% Indonesia. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar.
1: Memang tidak ber...
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu selama musim kemarau tahun ini ikut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 6.553 kasus ISPA ditemukan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2026. ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi selama periode tersebut. Ironisnya, balita menjadi kelompok yang paling banyak menderita ISPA, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa, mengatakan kondisi kekeringan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus ISPA. Menurutnya, keterbatasan pasokan air bersih membuat masyarakat kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Demikian Lintas Informasi.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Cita Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi di NTB sore ini. Kali ini menemani Anda dalam Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan Beranda Asta Cita di sore hari ini adalah Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Seperti yang kita tahu bersama, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari sekarang, hampir semuanya ya sudah bersentuhan dengan teknologi digital. Bangun tidur, kita membuka telepon genggam, mencari informasi melalui internet, berkomunikasi melalui WhatsApp, melihat berita dari media sosial, atau membayar kebutuhan menggunakan layanan digital. Bahkan ketika ingin membeli makanan, pakaian, oleh-oleh, sampai kebutuhan rumah tangga pun cukup membuka telepon genggam. Artinya apa ini pendengar? Dunia digital ini bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Jadi dunia digital ini sudah menjadi bagian ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kondisi ini pendengar tentu juga membawa perubahan dalam dunia usaha. Dulu seorang pedagang mungkin hanya mengandalkan pembeli yang datang ke toko, kemudian promosi dilakukan dari mulut ke mulut. Kalau punya modal lebih mungkin memasang spanduk atau iklan ya. Nah sekarang situasinya berbeda. Sekarang pelaku UMKM yang berada di sebuah desa pun bisa menawarkan produknya kepada konsumen di kota lain. Nah produk makanan lokal bisa dikenalkan melalui media sosial. Kerajinan tangan bisa dipasarkan melalui marketplace. Jasa bisa ditawarkan melalui platform digital. Kemudian pembayaran bisa dilakukan secara non-tunai, komunikasi dengan pelanggan juga bisa berlangsung melalui WhatsApp. Jadi teknologi digital ini pendengar sebenarnya memberikan ruang yang sangat besar ya bagi UMKM untuk berkembang. Namun ada satu syaratnya penting, yakni pelaku UMKM harus mau melek digital. Nah ini menjadi kuncinya ya, di mana melek digital ini bukan berarti harus menjadi ahli teknologi ya, bukan berarti juga harus menguasai semua aplikasi. Bukan juga setiap pelaku usaha ini harus menjadi influencer atau content creator, tidak ya. Jadi melek digital ini pendengar sederhananya adalah mampu memahami, kemudian menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat untuk mendukung usaha. Misalnya seorang penjual makanan mulai menggunakan WhatsApp bisnis, seorang pengrajin mulai memotret produknya dengan lebih baik ya dan memasarkannya melalui Instagram. Atau pedagang mulai menggunakan QRIS nih untuk memudahkan pembayaran. Jadi pelaku usaha ini mulai memanfaatkan marketplace. Atau seorang pemilik usaha ini mulai menggunakan AI untuk membantu mencari ide konten, membuat deskripsi produk atau menyusun materi promosi. Jadi hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari transformasi digital. Jadi digitalisasi UMKM ini tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Jadi pendengar, kadang ada pelaku usaha yang mengatakan, saya tidak mengerti teknologi, saya sudah tua, sulit belajar aplikasi. Saya usahanya kecil, buat apa memakai digital? Nah, justru pendengar, disinilah kita perlu mengubah cara pandang ya. Jadi, karena teknologi tidak seharusnya membuat kita merasa semakin sulit, teknologi ini justru harus membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Kalau pelanggan lebih nyaman memesan melalui WhatsApp, mengapa tidak untuk dimanfaatkan ya? Kalau pelanggan ingin membayar menggunakan QRIS, mengapa tidak ini disediakan saja? Kalau orang mencari produk, kita mulai mencari produk melalui Google atau media sosial, mengapa usaha kita tidak hadir di sana? Jadi karena ini hari ini ya, pelanggan tidak hanya datang dari depan rumah atau depan toko, jadi pelanggan ini juga datang dari layar telepon genggam. Dan UMKM memahami perubahan perilaku konsumen seperti inilah yang memiliki kesempatan untuk membuka pasar lebih luas. Apakah Anda, jadi pertanyaannya adalah apakah Anda sebagai pelaku UMKM ingin mengembangkan usahanya, untuk itu mari kita sama-sama untuk melek digital.

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda di Beranda Astacita untuk sore hari ini ya, yang membahas tentang ekonomi.

yang kebetulan datang ke tempatnya ya. Tapi ketika produknya diperkenalkan melalui media sosial, tentu ini jangkauannya akan berubah ya. Orang di Mataram bisa melihat, orang di Bima bisa melihat, di Sumbawa juga bisa melihat, bahkan orang di luar NTB pun bisa mengenal produk tersebut. Tentu saja tidak berarti setelah masuk media sosial langsung otomatis laris ya, tetapi setidaknya ada satu hal yang berubah. Kesempatan untuk ditemukan oleh calon pelanggan ini menjadi jauh lebih besar. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh pelaku UMKM, di mana digital ini bukan hanya tempat untuk berjualan, digital adalah tempat untuk memperkenalkan siapa kita, apa produknya, dan mengapa orang perlu mengenal usahanya. Misalnya seorang pengusaha tenun, dia tidak hanya menjual kain, dia bisa menceritakan proses pembuatannya, menceritakan motifnya, menceritakan nilai budaya di balik motif tersebut, memperlihatkan siapa yang membuatnya, dan menampilkan bagaimana proses produksinya itu ya. Kemudian ini memberikan informasi bagaimana cara membeli. Dengan begitu tentu konsumen tidak hanya melihat barang, konsumen mendapatkan cerita, dan cerita ini bisa membangun kedekatan. Di era digital ini ada satu tantangan besar memang ya. Banyak usaha yang bagus tetapi tidak terlihat. Jadi produknya bagus, rasanya enak, kemudian pelayanannya baik, harganya juga masuk akal ya. Tetapi orang tidak tahu bahwa usaha itu ada. Nah, disinilah kemampuan digital menjadi penting. Karena dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, produk yang tidak dikomunikasikan dengan baik bisa kalah dengan produk yang sebenarnya biasa saja tetapi mampu dipromosikan dengan baik. Karena itu pelaku UMKM perlu belajar hal-hal dasar ya, bagaimana membuat foto produk, kemudian menulis keterangan produk, menjawab pelanggan, membuat konten yang sederhana, menggunakan media sosial, kemudian menerima pembayaran digital, menjaga keamanan akun. Tidak harus langsung sempurna ya, mulai saja dari satu hal, yakni hari ini belajar membuat foto produk, besok kemudian belajar membuat katalog, membuat konten, kemudian belajar menggunakan fitur pembayaran digital. Jadi sedikit demi sedikit ya, kemampuan digital akan terbentuk. Dan pendengar, ada satu hal lagi yang penting ini pendengar ya, jangan merasa bahwa digital ini hanya milik anak muda, tidak. Digital ini adalah ruang bersama. Anak muda memang mungkin lebih cepat beradaptasi dengan aplikasi, tetapi pengalaman bisnis yang dimiliki pelaku UMKM ini yang lebih senior adalah modal yang sangat berharga. Bayangkan kalau pengalaman berdagang bertahun-tahun, bertemu dengan teknologi digital, itu bisa menjadi kombinasi yang sangat kuat ya. Jadi pengalaman memahami pelanggan, bertemu dengan kemampuan memanfaatkan media sosial, pengalaman memahami kualitas produk ini bertemu dengan marketplace, pengalaman membangun kepercayaan pelanggan, dan ini bertemu dengan komunikasi digital. Jadi bukan soal tua atau muda ya, bukan soal siapa yang paling pintar teknologi, tetapi siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini ya. Beranda Asta Cita, ekonomi digital dengan topik melek digital, UMKM makin berdaya. Ya, benar sekali pendengar ya, ketika kita berbicara tentang digitalisasi UMKM, jangan sampai pemahaman kita hanya sebatas saya punya Instagram, selesai. Atau saya sudah punya marketplace, selesai. Digitalisasi usaha sebenarnya jauh lebih luas ya pendengar. Jadi teknologi ini bisa membantu pelaku UMKM dalam banyak hal, mulai dari pemasaran, kemudian komunikasi dengan pelanggan, pembayaran, pencatatan transaksi, sampai pengembangan ide usaha. Misalnya dalam hal promosi, dulu seorang pelaku usaha mungkin harus mencetak brosur, dan sekarang promosi ini bisa dilakukan melalui video pendek ya. Tidak harus menggunakan kamera mahal, telepon genggam pun cukup. Yang penting produknya jelas, informasinya benar, dan kontennya ini dibuat secara konsisten. Kemudian dalam hal pembayaran, pembayaran digital juga bisa memberikan pilihan lain ya kepada pelanggan. Jadi pelanggan tidak harus selalu membawa uang tunai. Kemudian dari sisi pencatatan, berbagai aplikasi digital ini juga dapat membantu pelaku usaha ini melihat pemasukan dan pengeluaran. Jadi hal yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting ya. Karena salah satu masalah usaha kecil adalah terkadang uang usaha dan uang pribadi ini bercampur. Hari ini mendapatkan keuntungan, besok digunakan untuk kebutuhan pribadi. Akhir bulan bingung. Sebenarnya usaha saya ini untung atau tidak? Nah, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mencatat transaksi ini bisa membantu pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangannya. Jadi pendengar, ada lagi teknologi yang saat ini makin banyak dibicarakan ya, yakni AI. Nah, jadi pelaku UMKM, AI ini juga bisa dimanfaatkan secara sederhana, misalnya untuk mencari ide nama produk, mencari ide konten promosi, membantu membuat draft caption, membantu menyusun daftar pertanyaan pelanggan, mencari ide kemasan, atau bisa juga membantu membuat perencanaan konten media sosial. Tetapi yang perlu diingat, AI ini adalah alat bantu ya, bukan pengganti pemilik usaha. Jadi sentuhan manusia ini juga tetap penting, karena yang paling memahami produk adalah pemilik usahanya itu sendiri ya. Jadi yang memahami pelanggan ini adalah pemilik usaha, yang mengetahui kualitas produk ini juga pemilik usaha. Jadi teknologi ini membantu pekerjaan, tapi karakter usaha, kemudian kejujuran, kualitas produk, dan pelayanan tetap menjadi tanggung jawab manusia. Nah pendengar, semakin kita aktif menggunakan teknologi, semakin penting juga kita memahami keamanan digital. Jadi jangan sembarangan ya untuk memberikan semacam kode OTP mungkin ya. Jangan memberikan PIN kepada orang lain. Jangan mudah percaya dengan pesan yang meminta data pribadi. Jangan juga sembarangan mengklik tautan. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan pengamanan tambahan pada akun jika tersedia. Karena bagi pelaku UMKM, akun digital ini bukan sekedar akun media sosial ya. Di dalamnya bisa terdapat data pelanggan, kemudian komunikasi bisnis, informasi transaksi, bahkan reputasi usaha. Jadi melek digital ini berarti bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menggunakannya dengan aman.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di Beranda Asta Cita, masih kami temani Anda dalam ekonomi digital ya. Dan pendengar, kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan kita hari ini, ada satu pesan penting di mana UMKM tidak harus menjadi perusahaan besar ya untuk memanfaatkan teknologi. Jadi usaha kecil ini pun bisa memulainya. Seorang pedagang di pasar ini bisa belajar pembayaran digital. Pemilik warung bisa menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan. Atau pengusaha makanan yang di rumah-rumah ini bisa juga membuat katalog digital. Pengrajin juga bisa, petani, pelaku usaha. Semua bisa dimulai dari langkah kecil ya. Jangan menunggu usaha besar baru belajar digital. Justru belajar digital ini bisa menjadi salah satu jalan ya untuk membuat usaha terus bertumbuh. Jadi mungkin hari ini masih belum mengerti bagaimana membuat konten, tidak masalah, belajar. Mungkin belum tahu bagaimana menggunakan marketplace, maka perlu belajar ya. Belum tahu cara menggunakan QRIS, cari informasinya. Atau belum memahami AI, maka pelajari secara perlahan. Karena di dunia usaha ini pendengar, kemampuan untuk beradaptasi ini seringkali sama pentingnya dengan kemampuan untuk menjual. Dunia berubah, cara orang mencari informasi berubah, cara orang berbelanja pun berubah ya, cara orang membayar berubah, dan cara orang menemukan sebuah produk ini juga berubah. Karena itu UMKM ini juga perlu untuk bergerak mengikuti perubahan tersebut, bukan berarti meninggalkan cara-cara lama yang masih baik ya, tetapi bagaimana menambahkan kemampuan baru agar usaha tetap relevan. Ya pendengar, akhirnya mari kita ingat satu hal ya. Melek digital ini bukan tentang siapa yang paling cepat mengikuti teknologi, tetapi siapa yang mau terus belajar ketika dunia berubah. UMKM tidak harus langsung besar, tidak harus langsung punya ribuan pelanggan, tidak harus langsung viral ya. Mulailah dari satu produk saja, satu pelanggan, satu konten, satu langkah. Karena usaha yang besar seringkali dibangun dari langkah kecil ya, yang dilakukan secara konsisten. Teknologi hanyalah alat yang membuatnya, berarti adalah keberanian kita untuk belajar dan menggunakan dengan bijak. Dan untuk para pelaku UMKM dimanapun berada, jangan takut dengan perubahan, pelajari, manfaatkan, jadikan teknologi sebagai jalan untuk membuka peluang. Karena ketika UMKM semakin melek digital, bukan hanya usahanya yang semakin berdaya ya, tetapi semakin banyak peluang ekonomi yang bisa tercipta. Sampai di sini kami temani Anda di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang membahas tentang bagaimana melek digital, UMKM makin berdaya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 17 nanti kami akan temani Anda dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.
2: Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBJD hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir.
3: Selamat sore pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, PAT Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar rupiah dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar rupiah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Salsabila Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melapor setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas.
1: Kalau emang dilihat, nggak cuman menyasar ke tingkat kota saja, tapi ternyata kabupaten sekarang udah diserang terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting, karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan narkotika semakin meluas. Komang Yuda menegaskan penanganan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. BNNK Buleleng juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Menurutnya persoalan narkotika tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga secara sendiri.
1: Narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri, namun kita harus perangi secara bersama-sama.
4: Kepala BNNK Komang Yuda meminta masyarakat segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika kepada BNNK Buleleng atau aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan aktif mengikuti program pencegahan narkotika. Menurutnya keluarga memiliki peran penting sebagai benteng awal pencegahan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak serta memperhatikan aktivitas dan lingkungan pergaulannya. Pencegahan juga perlu melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat agar ketahanan terhadap ancaman narkotika semakin kuat.
1: Kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga ya, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga.
4: BNNK Buleleng mengajak masyarakat mengarahkan anak dan remaja pada kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan sosial, dan ekstrakurikuler. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan indikasi narkotika di lingkungannya. Kolaborasi seluruh elemen dinilai penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauwaru, Kecamatan Jembrana.
5: Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauharu.
6: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauharu langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jemberana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauharu, Kecamatan Jemberana. Penyaluran bantuan ini dilakukan menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membantu pihak sekolah dan warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan air harian akibat musim kemarau. Kepada RRI kemarin, Kasih Humas Polres Jemberana Ibda Iputu Budi Arnaim menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan perintah langsung dari Kapolres Jemberana AKBP Ciri Sinta Megren Simamora sebagai bentuk kepedulian nyata kepolisian terhadap permasalahan sosial di masyarakat.
5: Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Jemberana di lingkungan sekolah, yang mana dalam situasi saat ini adanya keterbatasan ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah. Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauharu.
6: Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga sekolah, agar selalu bijak menggunakan dan memanfaatkan air bersih, mengingat musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Desember mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pat Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar. Bapenda Buleleng mengoptimalkan penerimaan melalui samsat keliling, door to door, dan gerai samsat.
2: Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 sebesar Rp823 miliar. Dari target tersebut, sektor pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan dengan target penerimaan mencapai Rp64 miliar. Kepala Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawo mengatakan PAD Buleleng berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola daerah termasuk 12 jenis pajak daerah. Di antaranya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan atau PBB, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
2: Jadi Kabupaten Buleleng melalui kami Badan Pendapatan Daerah, jadi ada amanah PAD, ya total PAD keseluruhan itu Rp823 miliar. Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBJD hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir, PPC, pajak bumi bangunan, kemudian ada BPHTB, galian C, yang kemudian yang paling favorit ini adalah pajak kendaraan bermotor PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
7: Ia mengatakan selain PKB, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB juga menjadi bagian penting dalam mendukung pendapatan daerah. Target penerimaan BBNKB pada 2026 mencapai sekitar Rp66,7 miliar. Untuk mengamankan target penerimaan PKB, Bapenda Buleleng melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan samsat keliling, razia gabungan, serta pelayanan secara door-to-door dengan mendatangi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2: Kami berupaya optimal sekali mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, tentu door-to-door, samling, samsat keliling, kita udah punya mobil. Yang kemudian rahasia gabungan yang mensosialisasikan bagi teman-teman atau masyarakat yang masih belum nyamsar, kita himbau nyamsar. Kemudian door to door, ngedor istilahnya. Yang paling geras adalah kita buka gerai samsat di Kecamatan Groka. Jadi di gedung paten kantor camat Groka kita udah buka gerai, perpanjangan pelayanan lah.
7: Selain memperkuat pelayanan, masyarakat juga mendapatkan kesempatan memanfaatkan kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda PKB melalui Pergub nomor 23 tahun 2026. Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun dengan cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut selama periode yang telah ditetapkan, yakni hingga 11 November 2026. Masyarakat diharapkan memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai salah satu dukungan terhadap pembangunan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, stigma terhadap persoalan kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Kepedulian dan dukungan dari lingkungan sekitar dinilai penting untuk mendorong seseorang berani mencari pertolongan.
8: Berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support.
9: Upaya pencegahan bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental, membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus aktivis kesehatan mental KPSI Simbul Bali, Dr. Yohanes Herdianto mengatakan, perubahan narasi tentang bunuh diri penting untuk mematahkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental.
8: Untuk pencegahan, tentu saja kemudian kita sebagai komunitas masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat ya atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
9: Yohanes menyebut Bali memiliki kerentanan tersendiri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap memendam masalah dan takut mencari bantuan profesional karena dianggap lemah atau tabu.
8: Kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini sekarang untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita.
9: Ia menilai akses layanan kesehatan jiwa di Bali masih belum merata, meskipun secara umum layanan kesehatan jiwa sudah berkembang. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu memberikan bantuan secara langsung didorong untuk mengarahkan orang yang membutuhkan kepada profesional kesehatan jiwa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini capaian imunisasi HPV pada anak laki-laki mencapai 76,26% dari sasaran 29.000 lebih.
10: Bulan imunisasi anak sekolah di tahun 2026 ini adalah pemberian imunisasi.
11: Program imunisasi human papilloma virus HPV di Bali kini diperluas kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kasusanti mengatakan, perluasan sasaran imunisasi HPV merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Selain anak laki-laki, imunisasi tersebut juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD. Berdasarkan data dari 28.573 anak perempuan yang menjadi sasaran, capaian imunisasi HPV telah mencapai 76,29%.
10: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sama anak perempuan ya di kelas 5 ini sementara masih sampai 21 September sih kita tarik datanya. Untuk yang anak laki-laki itu total sasarannya itu 29.818 per 21 September mencapai 76,26%.
11: Pelaksanaan imunisasi HPV ini terjadwal dilakukan melalui sekolah-sekolah. Anak yang belum mendapatkan imunisasi karena sakit atau alasan lainnya akan dijangkau melalui kegiatan sweeping oleh petugas puskesmas.
10: Secara terjadwal, biasanya kalau puskesmas kan menjadwalkan ke sekolah-sekolah. Dan secara terjadwal mungkin sudah selesai atau bisa juga sesuai dengan kesepakatan sekolah masih dilanjutkan di bulan Oktober ini. Seperti itu.
11: Menurut Raka Susanti, pengejaran sasaran yang belum mendapatkan imunisasi masih dilakukan hingga Oktober 2026 ini. Ia menambahkan pemberian vaksinasi HPV ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus, termasuk berbagai jenis kanker. Ditekankan, HPV ini tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan. Infeksi HPV juga dapat berhubungan dengan berbagai penyakit dan kanker lainnya, sehingga anak laki-laki juga perlu mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas penerima manfaat hingga seluruh kabupaten dan kota di Bali agar pengelolaan zakat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong kerjasama LAS dan Kanwil untuk bisa bermitra kolaboratif agar
13: kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas jangkauan penerima manfaat hingga ke seluruh kabupaten kota di Bali. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan zakat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau lebih banyak mustahik. Perluasan layanan juga diharapkan membuat dana zakat memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang lebih luas. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Haji Lewa Karma, saat menerima audiensi jajaran LAS Dompet Sosial Madani atau DSM Bali di kantor wilayah Kemenag Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kemenag dengan lembaga pengelola zakat. Selain membahas pengembangan program, audiensi juga membicarakan agenda kelembagaan DSM ke depan. Haji Lewa Karma mengatakan, LAS memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. Karena itu cakupan penerima manfaat perlu terus diperluas agar layanan zakat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
12: LAS yang sebagai perpanjangan kepercayaan umat untuk mengumpulkan zakat infak sedekah itu tentunya berpotensi untuk menggarap masyarakat umat yang kondisi ekonominya kurang. Nah, kalau dalam sistem zakat, mereka yang berhak itu ada 8 asnat.
13: Menurut Haji Lewa Karma, hubungan Kemenag dan LAS tidak hanya terkait administrasi dan perizinan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketua LAS DSM Bali, Andi Krisna, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dengan Kemenag Bali serta agenda perpanjangan izin melalui visitasi Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Bali, Uswatun Hasanah, mengatakan kolaborasi dengan DSM dapat terus dikembangkan. Pada tahun 2025, DSM telah menjalankan kemitraan di Jembrane, Buleleng, dan Denpasar. Kerjasama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial keagamaan. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kemenag Bali dorong LAS memperkuat tata kelola, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Legalitas diharapkan menjadi dasar untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendengar, anggota DPD RI Dapil Bali Nilu Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng. Bantuan tersebut merupakan kerjasama DPD RI dan Perum Bulog untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
14: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat.
7: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kemasan 5 kg kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng, Bali pada Kamis kemarin. Bantuan beras tersebut merupakan hasil kerjasama DPD RI dengan Perum Bulog. Nilo Jelantik mengatakan penyaluran beras ini menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut selama periode Agustus dan September 2026, total beras yang telah disalurkan di Bali mencapai 3,5 ton. Untuk Kelurahan Kampung Kajanan, bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket atau setara 1 ton beras. Menurutnya penyaluran bantuan tersebut bukan semata karena adanya permintaan dari masyarakat, melainkan upaya untuk mengembalikan manfaat anggaran dan kerja kelembagaan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
14: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat untuk penyaluran yang seharusnya di mana masyarakat membutuhkan. Setiap masyarakat kan kebutuhannya, kalau pangan kan semua membutuhkan pangan, tapi ada juga yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan akses publik, membutuhkan kemudian keadilan bagi hak mereka, dan dengan jumlah tim kami yang sangat terbatas, ya kami melakukan yang terbaik, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan mereka, dan memastikan kepala daerah dan juga wakil rakyat lainnya juga urun rembuk juga bersama-sama bisa mengerjakannya bersama kami.
7: Selain menyalurkan bantuan, Niluh Jelantik juga menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan. Ia mengatakan penyerapan aspirasi dilakukan untuk mencatat berbagai persoalan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan efisien. Sementara itu, Lurah Kampung Kajanan Dewa Komang Suwardi Raga Setiawan menyambut baik bantuan tersebut. Ia menyebut penerima bantuan telah didata sebelumnya dengan prioritas masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan sosial, terutama kelompok lansia dan janda.
15: Kalau beras yang bersyukur sekali nih, kebetulan nih yang hari ini dapat nih. Kan kebetulan juga belum pernah dapat yang kita sampaikan kepada warga nih, kan tokoh-tokoh di sini yang sehari ini dapat itu yang selama ini belum pernah mendapat bansos ya. Makanya tiang bersyukur sekali nih, selama ini kan pembagian bansos kan dengan kondisi makin rata-rata memang banyak yang susah ya. Dengan bank bagian ini yang bersyukur sekali gitu.
7: Selain itu, ia menyampaikan bahwa kondisi pemuda menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kampung Kajanan dan telah disampaikan kepada Niluh Jelantik. Ia berharap ke depan tersedia banyak kegiatan positif bagi generasi muda sebagai bagian mencegah penyalahgunaan narkoba. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya.

0: tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung aktivitas selama sepekan. Ini bagi sebagian dari kita yang Jumat sore ini mungkin menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena setelah ini ada waktu untuk sedikit mengendurkan aktivitas, istirahat, dan menikmati akhir pekan. Mungkin ada yang sore ini masih berada di perjalanan pulang dari tempat kerja, ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan terakhir ya, sebelum meninggalkan kantor, atau mungkin sudah berada di rumah nih sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga. Jadi apapun aktivitas Anda sore ini ya, semoga perjalanan menuju akhir pekan ini bisa berjalan lancar. Dan pendengar, weekend ini tidak selalu harus diisi dengan pergi jauh ya, atau agenda yang padat. Kadang justru akhir pekan yang sederhana ini bisa terasa lebih menyenangkan. Jadi istirahat yang cukup, kemudian berkumpul bersama keluarga, bertemu sahabat, menikmati makanan favorit, atau sekedar memberikan waktu kepada diri sendiri ya, untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai, hobi Anda. Kalau selama sepekan pikiran sudah penuh dengan pekerjaan dan berbagai urusan, mungkin akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan ya, kesempatan untuk sedikit berhenti, menarik napas, kemudian mengisi kembali energi Anda. Dan bagi Anda yang sudah punya rencana untuk akhir pekan, silakan dinikmati, mau jalan-jalan, olahraga, kulineran, mengunjungi keluarga, atau sekedar menikmati suasana sore dan malam di sekitar kota juga boleh-boleh saja ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan. Karena sebenarnya yang kita cari ya dari akhir pekan ini bukan selalu tempat yang jauh atau sesuatu yang mahal ya. Terkadang kita hanya membutuhkan waktu yang berkualitas ya. Berkualitas bersama keluarga, bersama orang-orang yang membuat kita merasa nyaman. Jadi selamat menyambut akhir pekan untuk Anda. Semoga Jumat sore ini menjadi penutup yang baik ya untuk satu pekan yang sudah dilalui. Dan semoga Sabtu dan Minggu nanti memberikan kesempatan ya bagi kita untuk beristirahat, menikmati kebersamaan, serta kembali menyiapkan diri menghadapi pekan berikutnya. Dan yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, kami cukupkan ya untuk menghadirkan beberapa lagu di sore hari ini. Karena saatnya kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya untuk hari ini. Azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Menanti kumandang azan maghrib, nanti kami akan hadirkan renungan senja, kemudian kita akan sama-sama juga menyimak dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentunya sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Kami temani dalam Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan awali hari dengan ibadah agar mendapatkan keberkahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kautsar Wibawa SOSI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap kita tentu ingin hidup tenang dan bahagia. Kita ingin memiliki rizki yang cukup, keluarga yang sakinah, pekerjaan yang lancar, dan tentu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang kita mengira bahwa hidup yang bahagia itu adalah hidup yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, atau mungkin rumah yang bagus. Padahal belum tentu. Ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya tidak tenang. Ada yang memiliki jabatan tinggi tetapi hatinya selalu gelisah. Dan sebaliknya, ada yang penghasilannya sederhana, rumahnya sederhana, tetapi hidupnya terasa cukup, keluarganya harmonis, hatinya tenang, dan selalu bersyukur. Ini salah satu bentuk dari keberkahan. Berkah berarti kebaikan yang terus bertambah. Sesuatu yang sedikit tetapi berkah bisa terasa cukup. Sebaliknya, sesuatu yang banyak tetapi tidak berkah akan terasa selalu kurang. Apalagi yang sedikit dan tidak berkah, maka akan terasa sangat kurang, sehingga tidak jarang kita mengeluh. Karena itu, jangan hanya mencari banyak, tapi mari kita mencari yang berkah. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin hidup lebih berkah, mari kita mulai pagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal yang harus kita rutinkan setiap pagi agar hari-hari menjadi berkah adalah, pertama, mari kita awali hari dengan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Mari kita berusaha bangun pada 1/3 malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Cukup 2 rakaat saja. Kemudian berdoalah kepada Allah. Curhatkan segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Sampaikan kegelisahan kita. Sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sebaik-baik penolong. Dengan sholat tahajud, maka kita akan mendapatkan tempat yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua yang harus kita lakukan pada pagi hari adalah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah, dan ketika sudah masuk waktu subuh, mari kita sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Yang artinya, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, 2 rakaat yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka sungguh rugi orang yang meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh atau yang sering disebut dengan sholat fajar. Yang ketiga, mari kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah.
Karena ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah sholat subuh, jangan langsung terburu-buru meninggalkan tempat ibadah untuk mengerjakan yang lain. Namun, mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Karena Al-Quran merupakan sumber keberkahan hidup. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk membacanya, maka bisa jadi hari-hari kita akan dilewati tanpa bacaan Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, maka tentu hidup kita akan jauh dari keberkahan. Selanjutnya, kita awali hari dengan bersedekah. Mari biasakan bersedekah di pagi hari. Bersedekah tidak harus banyak. Kalau hanya mampu sedikit, maka bersedekahlah semampunya. Ketika bersedekah, jangan berpikir bahwa rizki kita akan berkurang. Akan tetapi, yakinlah Allah akan menggantinya dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, amalan-amalan tersebut, mari kita usahakan untuk kita lakukan sebagai awal dari aktivitas kita setiap hari. Sehingga seharian kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan senja hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan awali hari dengan ibadah agar mendapatkan keberkahan, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kausar Wibawa SOSI. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 113 hingga 116 dibacakan oleh Qori'ah Suhartini.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 113 hingga ayat 116 dibacakan tadi oleh Qori'ah Suhartini. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Sekali lagi, selamat mendirikan ibadah salat maghrib untuk Anda ya yang akan mendirikannya. Dan untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah salat maghrib, dan tadi juga dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya ya. Semoga dengan kita selalu istiqomah menjalani perintah-perintah Allah, semoga Allah golongkan kita dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami akan terus hadirkan mewarnai suasana ibadah maghrib Anda dengan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, waktu terus menunjukkan atau merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Maka tuntas sudah waktu saya untuk menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini 2 Oktober 2026. Nanti setelah ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Saya Deswandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di hari ini Sabtu 2 Oktober 2026. Tadi ada rekan Andi Sandi yang menemani pendengar mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada saya Bini Pertama yang akan menemani pendengar hingga usai siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali tugas saya di malam hari ini, kami ajak Anda untuk membuka sebuah cek fakta dari sebuah video akun Instagram M. Fafia pada Selasa 15 September kemarin yang menampilkan klaim jika kandungan maltodekstrin pada susu formula ini sangat berbahaya bagi bayi karena bisa menyebabkan obesitas. Unggahan tersebut disertai narasi. Nemu barusan, beneran ikut speechless lihat grafiknya. Baru tahu kalau indeks glikemik lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Hingga Jumat 2 Oktober, unggahan ini telah mendapat lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Tim pemeriksaan fakta melakukan penelusuran artikel mengenai maltodekstrin melalui Google dan menemukan artikel yang berjudul Maltodekstrin pada susu formula aman, bukan penyebab diabetes ataupun gagal ginjal pada anak. Artikel tersebut memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodekstrin dalam susu formula. Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Resin Kushardiana menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Ia menegaskan bahwa keberadaan maltodekstrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula pada suatu produk yang lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dari Mataram, kami ketengahkan sebuah informasi menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama GIZ menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk merintis skema pembiayaan risiko bencana yang terukur. NTB dipilih sebagai daerah percontohan sebelum konsep tersebut dikembangkan secara nasional. Nah, rintian ini dibahas dalam pre-findings meeting di Hotel Santika Mataram di bulan Agustus 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan analisis pembiayaan risiko bencana yang berlangsung sejak 10 hingga 19 Agustus 2026. Nah, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB mengatakan bahwa penguatan ketangguhan bencana tidak cukup melalui mitigasi fisik. Pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat membutuhkan akses pembiayaan memadai dan cepat ketika bencana terjadi. Menurutnya, integrasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan mekanisme keuangan strategis dan instrumen asuransi untuk memperkokoh kesiapsiagaan, kecepatan tanggap darurat, serta efektivitas ketangguhan pasca bencana bagi masyarakat. Langkah konkret yang dilakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan bencana yang sedang berjalan saat ini. Pemetaan dinamika penawaran dan juga permintaan pada sektor-sektor perekonomian vital di NTB seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pemetaan berbagai hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan. Melalui identifikasi menyeluruh tersebut, inisiatif ini menjajaki peluncuran mekanisme perlindungan finansial yang tepat guna dan adaptif di tingkat tapak. Beberapa instrumen pembiayaan yang tengah dikaji antara lain skema asuransi mikro, pembentukan dana cadangan, serta instrumen pengalian risiko. Lebih lanjut, program ini mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan pembiayaan risiko iklim dan bencana ke dalam skema perlindungan sosial adaptif. Kemudian langkah ini dirancang sebagai bentuk investasi solusi terpadu untuk membangun kapasitas komprehensif masyarakat di setiap fase siklus bencana, yaitu kapasitas adaptif, kapasitas antisipatif, sehingga kemampuan dalam menyerap dampak ataupun risiko bencana. Dalam proses pengumpulan data, pendengar, perumusan rekomendasi dan rangkaian kegiatan ini melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif dan merangkul seluruh jajaran instansi pemerintah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, pukul 19.23 menit nanti akan sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu,
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini, di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Terdengar bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan

0: Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 20:41. Pendengar, di akhir pekan, nah ini sering identik ya dengan bepergian, karena memang digunakan untuk berlibur bersama keluarga ataupun dengan teman. Memang ada yang memilih jalan-jalan untuk ke tempat wisata, menikmati kuliner, bertemu teman, atau sekedar mencari suasana baru di luar rumah ya. Tapi memang sebenarnya liburan tidak harus selalu pergi jauh. Rumah ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi setelah menjalani rutinitas selama satu pekan. Ya, kadang-kadang yang kita butuhkan bukan perjalanan panjang ya, tapi waktu untuk berhenti sejenak. Bangun sedikit lebih santai, kemudian menikmati sarapan tanpa terburu-buru. Bisa membuat kopi atau teh, mendengarkan musik kesukaan, membaca buku, kemudian menonton film, atau sekedar duduk-duduk di teras sambil menikmati udara pagi. Tentunya hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa. Tapi ketika dilakukan dengan tenang, justru bisa memberikan rasa yang nyaman. Karena mungkin keseharian kita dalam satu minggu, hal-hal sederhana seperti itu tidak bisa kita lakukan setiap hari. Selama hari kerja juga pendengar ya, kita sering dikejar waktu. Bangun pagi, bersiap, bekerja, menghadapi perjalanan, kemudian menyelesaikan berbagai pekerjaan. Kemudian kembali ke rumah dengan kondisi lelah. Nah, tentunya karena itu pendengar, akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk memulihkan tenaga, bukan justru menambah kelelahan. Kalau tubuh memang membutuhkan tidur, berikan kesempatan untuk beristirahat. Kalau pikiran membutuhkan ketenangan, kurangi aktivitas yang terlalu padat. Dan tidak semua waktu luang harus diisi dengan kegiatan pastinya. Ada kalanya tidak melakukan apa-apa merupakan bagian dari istirahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, di rutinitas hari kerja ya, kita sering dikejar waktu. Bangun pagi, kemudian bersiap bekerja, menghadapi perjalanan, menyelesaikan berbagai pekerjaan, kemudian kembali ke rumah dalam kondisi lelah. Nah, liburan di rumah akan terasa berbeda kalau kita sedikit mengubah suasananya. Misalnya membersihkan kamar, merapikan ruang keluarga, mengganti posisi beberapa barang, membuka jendela agar udara masuk, kemudian memutar musik yang kita sukai. Bisa juga mencoba memasak makanan sederhana yang jarang dibuat sehari-hari. Tentunya tidak perlu makanan mahal ya. Justru kegiatan sederhana seperti membuat mie dengan tambahan telur dan sayuran, membuat nasi goreng atau memanggang roti, atau membuat kopi dan teh, ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Intinya bukan pada makanannya, tetapi pada suasana dan pengalaman yang kita ciptakan. Menarik juga untuk dicoba selama satu minggu, tentunya kita sudah terlalu sering melihat layar handphone, membalas pesan, membuka media sosial, membaca berita, melihat video pendek, dan tanpa terasa waktu berlalu begitu saja. Akhir pekan bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Tidak harus langsung ya, satu hari penuh tanpa handphone, cukup mulai dari 1 jam, 2 jam, letakkan handphone, kemudian lakukan sesuatu yang sederhana. Misalnya membaca, menyiram tanaman, membersihkan rumah, memasak, ngobrol dengan keluarga ya, atau sekedar duduk menikmati suasana. Kadang kita baru menyadari bahwa ketenangan ternyata tidak membutuhkan banyak hal. Tapi bagaimana kita membangun kedekatan dengan diri sendiri dan juga keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Antrian haji di Indonesia diperkirakan bisa dipersingkat menjadi hanya 14 tahun. Kabar gembira ini santer terdengar setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan serta validasi data calon jemaah secara menyeluruh. Sebelumnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia tercatat rata-rata mencapai 26 tahun. Bahkan sejumlah daerah masa tunggu terlama sempat mencapai 49 tahun. Kepala Kementerian Haji dan Umroh, Haji Suparlan, mengatakan pemangkasan masa tunggu tersebut merupakan hasil evaluasi dan juga validasi terhadap data calon jemaah haji yang selama ini terdaftar. Menurutnya, angka masa tunggu yang mencapai puluhan tahun perlu ditelusuri kembali, karena tidak seluruh data mendaftar masih mencerminkan kondisi faktual.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini ya kalau kita melihat perkembangan media sosial dalam beberapa waktu terakhir, kita bisa melihat sebuah fenomena yang cukup menarik. Konten kreator tidak hanya dikenal melalui konten hiburan, atau kuliner, perjalanan, kecantikan, ataupun kehidupan sehari-hari.

jumlah penonton. Media sosial juga bisa menjadi ruang untuk menggerakkan kepedulian. Dulu pendengar, ketika seseorang ya ingin melakukan aksi sosial, jangkauannya mungkin hanya sebatas lingkungan sekitar. Nah sekarang, satu unggahan di media sosial bisa dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Jadi seorang konten kreator yang menemukan seorang warga yang membutuhkan bantuan, ini bisa membuat video menceritakan kondisinya, kemudian mengajak para pengikutnya atau para penonton untuk ikut membantu. Tentunya yang menarik pendengar, bahwa respon masyarakat pun bisa datang dengan cepat. Ada yang memberikan donasi, ada yang menawarkan pekerjaan, ada yang memberikan kebutuhan pokok, bahkan ada pula yang mengetahui bahwa dirinya ternyata memiliki hubungan keluarga ataupun mengenal orang yang sedang dibantu. Termasuk tentunya juga ketika kontennya menjadi banyak ditonton ataupun viral, tidak menutup kemungkinan ya ini bisa membuka informasi kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait. Nah, disinilah kekuatan media sosial terlihat pendengar. Satu, konten bisa mempertemukan orang yang membutuhkan dengan orang-orang yang ingin membantu. Artinya bahwa konten kreator bisa juga berperan sebagai jembatan sosial. Namun tentu saja, semakin besar pengaruh seorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya pendengar, kemudian satu pertanyaannya sering muncul ketika konten-konten kemanusiaan ini hadir di media sosial. Apakah kebaikan tetap menjadi kebaikan ketika direkam atau dipublikasikan? Nah, pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, dokumentasi aksi kemanusiaan bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Ketika seorang melihat ada orang lain yang membantu sesama, ini bisa muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama. Bahkan sebuah video bantuan dapat membuka mata masyarakat bahwa di sekitar kita masih ada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Tapi tentunya pendengar, di sisi lain ada persoalan mengenai martabat orang yang perlu dibantu. Jangan sampai tentunya seorang yang sedang berada dalam kondisi sulit justru harus kehilangan privasi atau harga dirinya demi sebuah konten. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa besar bantuan yang diberikan, tapi juga bagaimana cara bantuan tersebut diberikan tanpa ditampilkan kepada publik. Orang yang sedang mengalami kesulitan, pendengar, tetap memiliki hak untuk dihormati. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan, tidak semua kondisi pribadi harus menjadi tontonan, dan tidak semua kebaikan juga harus dipertontonkan secara berlebihan. Fenomena konten kreator di bidang kemanusiaan, pendengar, juga memperlihatkan perubahan pola gotong royong. Dulu ketika kita mengenal gotong royong dalam bentuk warga berkumpul di lingkungan masing-masing, sekarang gotong royong bisa terjadi secara digital. Misalnya seorang yang ada di Mataram bisa membantu warga di daerah lain. Seorang yang sedang bekerja di luar daerah bisa ikut berdonasi untuk tetangganya di kampung halaman. Bahkan orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya dengan penerima bantuan juga bisa ikut mengambil bagian hanya karena melihat sebuah cerita di media sosial. Nah, ini tentunya bentuk baru dari solidaritas di masyarakat, pendengar ya. Namun masyarakat juga perlu menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Ketika ada ajakan donasi, jangan hanya tergerak oleh cerita yang menyentuh. Perhatikan juga siapa yang menggalang, bagaimana mekanisme pengumpulan dana, kemana bantuan disalurkan, dan apakah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya semua ini, pendengar, dikarenakan niat baik juga membutuhkan kehati-hatian. Jangan sampai keinginan bantu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari kedua dari bulan Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di hari Jumat ini semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pastinya sehat semuanya ya. Malam hari ini kembali bersama saya, Beni Pratama, menemani pendengar di Ruang Rindu sampai 1 jam ke depan. Kami tunggu Anda di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Mai.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun ada yang tidak sehat, tapi tetap harus sehat.
1: Tetap bilang sehat, walaupun kurang sehat.
0: Betul.
1: Soalnya perkataan itu adalah doa.
0: Betul, betul, betul sekali Mbak Mai.
1: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagunya Indonesia 80-90an. Ada Fatur, Selalu Untuk Lamanya, Glenn Fredly, Kasih Putih, Inka Christie, Gambaran Cinta.
1: Selalu Untuk Selamanya.
0: Oke, dia memang paling atas itu Mbak Mai.
1: Iya, supaya paling depan diputer nanti.
0: Oke, siap.
1: Dan akhirnya salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat ibu sama anak ini belum tidur ini. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, nanti betul saya paling depan sekarang.
0: Ada
1: tadi.
0: Ada deh miss call, miss call.
1: Ya, yang paling pertama aku buka jebak katanya. Mudah-mudahan bisa tanggung jawab. Ya, sehat selalu ya, buat nanti Alvin juga, ada Yogi, Yogi udah pernah masuk.
0: Iya, Mas Yogi hilang deh.
1: Tapi udah tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Ada Sohril, ada Raja, ada Tinggu, ada, jajan kalau Tinggu itu Bang Benny.
0: Iya memang, nama nama wafer.
1: Iya, wafer Tinggu. Jamiluddin juga, Pak Nursah, gimana kabar? Sehat selalu. Udah masuknya Pak Andi. Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar bisa hilang. Ada Mami Rian juga, ada siapa lagi, dia sama suaminya. Ada Bu Kartini, gimana kabar, yang di Lombok Timur. Ada Bang Rian juga, semuanya di Lombok Timur ya. Tempat terkecuali ini yang di luar daerah, kayak Ayu, Anwar, Pak Bram, Bu Iga juga, dan katanya.
0: Amin.
1: Buat Chris Fati, gak pernah masuk juga, beli kawan, beli ibu, ya selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Burbahidin juga, ada. Ini buat semuanya aja ya.
0: Siap Mak Mai.
1: Semuanya tempat terpisah.
0: Amin.
1: Dan banyak.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ujung-ujung tempatnya agak keresek-keresek sedikit ya Mbak Mai, tapi sudah tersampaikan salam-salamnya. Terima kasih untuk Mbak Mai sebagai penelpon pertama di malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di Mantang, Lombok Tengah. Di belakang Mbak Mai, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Enggak dia panas ungseng di peraya?
2: Iya, dia panas ya.
0: Kita
2: malam ini rasanya agak lah, enggak terlalu panas.
0: Kita berdoa mudah-mudahan hujan, musim hujan segera hujan datang. Ya. Nggih, betul.
2: Tapi belum waktunya hujan, tinggal satu bulan atau setengah bulan mungkin ya.
0: Kalau Allah berkehendak akan jadi deh Bunda Cahaya.
2: Waktunya ya.
0: Nggih. Lagunya nanti saya pilihin Bunda ya.
2: Udah dipilihin, udah diformat ya.
0: Nggih.
2: Iya dah, dipilihin aja yang bagus-bagus. Jangan yang selu, nanti ngandut.
0: Dia selu-selu lagunya, tapi ini.
2: Iya.
0: Nanti dah kita pilihin. Nggih, nanti kita.
2: Iya dah. Tunggu dah sama Mas Benny sekarang sampai selesainya itu ya.
0: Siap.
2: Mungkin sampai besok pagi dia. Tapi nggak dengar besok pagi, soalnya saya pun mau pergi ke puskesmas untuk senam Kolanis.
0: Salamnya untuk siapa Bunda?
2: Iya, salam buat Bunda Siti Hajar. Sedang rusak HP-nya Bunda Siti Hajar, itu sebabnya enggak dia monitor tetap monitor dia.
0: Oh, tapi
2: HP-nya dia rusak.
0: Nggih. Baik. Mudah-mudahan segera sahabat bisa bergabung.
2: Bunda Hajar, Bunda Mia, Bunda Hil, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Marni, Mbak Kinanti, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kartini, Mbak Kenza, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Pajar, Bang Kezu, siapa lagi nih kak? Itu siapa namanya, Bang Anwar, terus Bajang Solehin, ya buat semuanya jaya.
0: Siap.
2: Mas Ben ya, selamat bertugas, saya selalu akan sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali Bunda Cahaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Selamat malam warga Praia Lombok Tengah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan ya, amin. Di belakang Bunda Cahaya, sebelum kita ke lagu satu lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sudah terhubung tapi belum ada suara dari ujung telepon sana. Sekali lagi, selamat malam, Ruang Rindu. Ada Mang Fajar tadi ya, sudah diangkat tapi belum ada suara. Mungkin masih memperbaiki jaringan. Kita tunggu satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu.

0: tadi ada Mbak Ila, kemudian siapa lagi yang miss call Mbak Kenanti, dicoba lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenza, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sedang sehat walafiat. Sedang di rumah atau sedang bermain-main itu?
1: Di rumah malam-malam Bang Denny. Bermain-main.
0: Siapa tahu sedang bermain-main di rumah tetangga.
1: Lagi di tempat tidur ini, tapi belum berani tarik
0: pun. Mbak Kenza, lagunya mau gabung atau bagaimana? Ini sudah dipilih Fatur selalu untuk selamanya. Di bawahnya ada Grand Pledli Kasih Putih. Terus Inka Kristi yang Gambaran Cinta. Sama Sophia Lajuba.
1: Yang pertama aja.
0: Yang selalu untuk selamanya ya?
1: Ya, selalu untuk selamanya dan Fatur ya.
0: Oke, sip.
1: Oke deh, salam-salam dulu kembali ya. Saya tadi ada Bunda Cahaya, Bunda Jakartini, Aisyah, ya kangen selalu dari Rian, Bunda Cahaya. Selamat malam. Bapak Fajar, ada Bang Cahaya. Yes, ada Mbak Ira, ada Mbak Lale, ada Bang Alvin, ada Bang Orkes, Bang Raja, Pak Nur, Bung Kebaya, terus ada juga yang di Lombok Utara itu Pak Mauin ya.
0: Pak Mauin, iya. Siapa lagi?
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kenza di Lombok Timur tadi ya. Halo warga Lombok Timur, selamat malam juga warga Lombok Timur untuk malam hari ini. Selamat malam juga untuk warga Selang ya, yang di wilayah Kampung Baru ini lama tak pulang. Apa kabar penduduk tetangga-tetangga aku, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita ke Fatur selalu untuk selamanya dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi di Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. 23 menit lewat tadi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ajak kalian untuk bergabung di 0818-02-056-000 atau di 646-521. Selamat malam. Tut-tut-tut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenanti, bagaimana
1: halo
0: kabar?
1: Juga. Tadi malam gak bisa masuk, udah gak angkat padahal.
0: Iya.
1: Tadi waktu putih.
0: Betul, tadi malam saya pikir jaringannya kayaknya Mbak Kenanti gak beres.
1: Iya, sampai selesai gak bisa masuk tadi malam.
0: Saya dapat siaran malam ini 3 malam berturut-turut kemarin.
1: Oh, besok malam juga?
0: Sekarang dan besok malam.
1: Oh iya, semoga sehat malam ini ya.
0: Amin.
1: Lagunya sekarang lagu Indonesia.
0: Ya betul.
1: Nanti pilih lagu Gambar Cinta ya dan Cinta Kasih.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau nyamperin dulu.
0: Silakan.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwa, saya selalu buat Ila, Hai Marsila. Buat Mbak Maya udah masuk. Oke, nanti ya telepon dia. Pemainnya siaran. Semoga hidup dapat masuk pertama ya, ternyata benar.
0: Dia pertama tadi.
1: Dia yang pertama. Siap selalu ya Mbak Maya. Terus buat

0: This blood would make a hairbreak and a death. I died my head for now. I just want some love on the knee.
1: Siap.
0: Udah deh, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Allah.
0: Buat semua keadaan selalu. Buat Bang Benny, selamat bertuah, sehat selalu bersama keluarga. Banyak umur, murah, rezeki, selalu dalam hidungan Allah SWT. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
0: Tetap semangat, Bang Benny.
1: Semangat.
0: Dan jangan lupa bahagia, ya.
1: Iya, betul. Yang paling penting.
0: Oke, lagunya makin ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lekok Lombok Utara. Halo, selamat malam warga Lombok Utara. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat malam, Roh Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam, Roh Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini, gimana kabarnya?
2: Sehat. Lagunya gabung aja, Mbak Benny.
1: Oke, siap.
2: Ya. Angin, ini kencang angin.
1: Oh, sedang angin kencang di sana.
2: Iya, kalau siang panas, campur angin. Sekarang angin lagi. Sapa-sapa dulu Bang Lin.
1: Siap.
2: Buat Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Baya, ada Mbak Junanti, Mbak Jinja, ada Bunda Marni, Bapak Sukri, ada Bunda Warni, juga Widya Rajang Listrik, Bunda Hil, Mbak Eli, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Muhyiddin, ada Bang Irwan, Bang Rian, Mami Rian, Bajang Laik, Bapak Mariin, Bang Orde, semua-semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, selamat tugas, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Kartini, nggih. Selanjutnya di belakang Bunda Kartini ada siapakah? Halo, selamat malam, Roh Rindu.
3: Selamat malam, Rindu Bang Benny.
1: Halo, selamat malam, Ila. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baliknya.
1: Alhamdulillah sehat juga. Tadi malam tidak bisa masuk, Ila ya?
3: Iya, saya nggak tidur di rumah tadi malam.
1: Oh, memang nggak nelpon tadi malam ya?
3: Iya. Itu kan lagu apa yang belum diputar Bang Benny?
1: Sapela coba hanya untukmu. Grimis mengundang Slam.
3: Iya, Sapela juga aja deh.
1: Sapela coba. Oke.
3: Iya. Orang dulu ya Bang Benny.
1: Silakan.
3: Sama buat Iron yang ada di Lombok Timur, mengucapkan selalu sebagai umur, terus buat Mbak Cinti, Mbak Tinja, Mbak Ayu, Mbak Isa, Mbak Tunguli, terus Bang Syaharil, Bang Tinto, Bang Lansia, terus Mbak Bunda Marni, Pak Sisri, Pak Zaman, Pak Ija Budin, buat Mbak Semuanya ada nih, Bunda He, Mbak Nelly, Mama Urah, Mbak Semuanya.
1: Oke.
3: Semoga saya selalu banyak umur. Terus buat Bang Yeni, sangat interes aja, semoga saya selalu banyak umur, banyak duitnya.
1: Amin.
3: Terima kasih Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hila ya, sehat-sehat selalu bersama keluarga di Lombok, di Bayan Lombok Utara. Di belakang Hila, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: dalam ruang rindu ruang kenangan. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabar?
0: Selamat malam Bang Denny.
1: Sehat Bang Fajar nggih?
0: Ya?
1: Sehat nggih?
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang di rumah nih, Kak?
0: Sedang di rumah nih.
1: Jengke.
0: Yang kumpul-kumpul ini sama Bunda Rati.
1: Oh, nggih, mantap.
0: Ya, cara-cara sedikit kalau gitu.
1: Sila.
0: Mbak minta tadi, karena Mbak Kinanti Maya, terus ada Mbak Isyak di Hajar.
1: Iya.
0: Terus ada Tiong Raja, Pertama Jawahid. Terus ada Bang Jem, Bang Jem, Bang Mawin, Bang Mohidin, Bang Ordes, Bang Sahil, Bang Kezo, Mbak Cinza, terus ada Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak...
1: Siapa lagi nih, Kak?
0: Mbak Wilia dan Mbak Jastreng, Bunda Masnya Bunda Kartini, Bunda Marni dan Pak Sukri, dan Mama Iria, Mbak Jamiluddin. Mbak Nale ada berdiamu semuanya, Mbak Win.
1: Siap.
0: Dalam kakak bersambutan doa semuanya, grup-grup RRI. Dan pembangunan keluarga dan keluarga besar RRI serta Sianan yang memutuskan. Terima kasih Bang Denny.
1: Terima kasih kembali Bang Fajar.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Fajar tadi di Lombok Tengah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Fajar beserta keluarga di Lombok Tengah. Baik pendengar, kita kembali dengarkan beberapa lagu pilihan. Nanti kita kembali setelah beberapa lagu berikut di Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar kita ada di sesi terakhir dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. 47 menit sudah lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa belas menit ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang belum bisa bergabung, kami persilahkan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823.

0: Awal pekan ini ya, di awal bulan Oktober ini, besok mau kemana kira-kira? Akhir pekan maksudnya, akhir pekan di awal bulan. Ya mudah-mudahan besok buat yang berlibur di akhir pekan bisa menikmati liburan dengan happy ya. Mau jalan-jalan atau di rumah saja, yang penting tentunya bisa menjadi waktu untuk menyenangkan diri ya, untuk mengistirahatkan pikiran dan juga badan pastinya. Karena percuma juga kalau misalnya pergi jauh-jauh kemudian balik dari liburan capeknya bukan hilang malah bertambah. Tapi yang jelas ya, di akhir pekan mudah-mudahan segalanya berjalan lancar, yang liburan bisa menikmati liburannya dengan happy pastinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Ordes, bagaimana kabar ini?
1: Gila, ini lagi kesat untuk bulan baru.
0: Oh iya, masuk bulan baru ya. Pembukuan baru.
1: Iya, mulai tadi Bang Bani, sekarang langsung saya coba nonton lagi. Udah lagunya ya?
0: Masih Bang Ordes, ini ada Rafika Duri, Kekasih. Terus Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
1: Nah itu aja ya.
0: Yang Iwan Fals.
1: Buku pinjamnya.
0: Siap.
1: Salam Bang Ani ya.
0: Nggih.
1: Salam sama Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Ila, Bunda Gardini, Bunda Warni, Bang Pinja, Bang Irwan, Bang Pinju, Kemirian, Tamawiin, Bajang Lae, Bang Alvin, Kemirian juga, kemudian Bunda Siti Hajar, Bang Jogi, kemudian apa itu? Yang berita itu?
0: Siapa nih?
1: Nanti, Maya, dan semoga Bang Bani ya.
0: Siap.
1: Semoga Bang Bani sehat selalu dan selamat bertugas.
0: Amin.
1: Dan sampai dapat rezeki yang lebih dari cukup ya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ordes. Mudah-mudahan aktivitas di awal bulan ini ya, untuk pembukaan dan administrasi dan urusan yang lain juga bisa segera terselesaikan, kemudian juga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Bang Ordes ya. Ya tentunya di bulan Oktober ini juga nanti ya, kita akan sama-sama menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP. Kira-kira yang mau nonton sudah punya tiketnya? Tahun ini agak berbeda karena di ajang Moto2 dan juga Moto3 ini ada pembalap dari Indonesia yang ikut beradu di MotoGP untuk kelas Moto2 dan juga Moto3. Baik pendengar, rapat kita ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih tentunya untuk semua pendengar yang terus setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Tadi ada Mbak Maya, kemudian juga Bunda Cahaya, Mbak Kinza, juga Mbak Kinanti, Bunda Kartini, ada Ila, ada Bang Wajar dan Bang Ordes. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan ya dalam segala urusan. Kita ke beberapa lagu penutup ya, dari Iwan Fals dulu, Buku Ini Aku Pinjam, kemudian nanti ada Dilema dari Norah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Kosti Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 kembali mengudara hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RRI Mataram dan juga rekan saya dari Multimedia Satria Jinova menyapa Anda pagi ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, pendengar, mengawali pagi ini kita mengikuti rangkaian ibadah dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Dan pendengar, kami informasikan juga azan subuh sudah berkumandang tadi pada pukul 4 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Islami dari Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selamat mengikuti.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muqarram, Bapak Profesor yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita bersama menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya, dan mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Profesor Dr. K. Haji Miftahul Huda MA, yang akan melanjutkan masih pada surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-56 sampai dengan 60. Sekali lagi jemaah bisa membuka Al-Qur'annya di Qur'an surah Adz-Dzariyat surah yang ke-51 pada ayat 56 sampai dengan 60. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya tusyruk jam 5 lewat 58 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada engkau Bapak Profesor, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini bisa hadir untuk kesekian kalinya di tempat yang mulia ini untuk terus mendekatkan hati, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita dengan Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an itu yang kita hayati dan kemudian kita amalkan akan menuntun kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, surat Adz-Dzariyat yang kita baca adalah salah satu di antara surat Makkiyah, itu surat yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum hijrah ke Madinah. Jadi masih tinggal di kota Mekah. Maka dari awal yang kita baca dulu, Adz-Dzariyati dzarwa falhamilati dzikra, dan seterusnya sampai nanti kita baca ayat yang terakhir, isinya adalah tentang prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip akhlak bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena sebenarnya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kata-kata yang kita ucapkan, itu semuanya adalah bermula dari situ. Kalau ibaratnya perbuatan itu adalah asapnya atau panasnya, maka apinya adalah ada pada akidah dan akhlak itu. Maka pentingnya akidah dan akhlak itu dalam kehidupan kita adalah sepenting kehidupan kita itu sendiri. Maka sebelum kita lanjut, mohon Ustaz dibacakan.
0: Mari jamaah kita baca terlebih dahulu Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai dengan 60.

فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجل

0: Sadaqallahul azim.
1: Wa ma khalaqtu, dan aku tidak ciptakan al jinna kepada bangsa jin, wal insa dan bangsa manusia, illa liya'buduni, kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Ma uridu, aku tidak menghendaki minhum dari mereka, min rizkin, dari rezeki sedikit pun. Wa ma uridu, dan aku juga tidak menghendaki, tidak menginginkan, ayu ta'amuna, agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah itu, ar-razzaqu, yang maha memberikan rezeki, betul kuwati, yang memiliki kekuatan, al-matini, dan maha perkasa, maha kuat. Fa'inna, dan sesungguhnya lillazina zulamu, bagi orang-orang yang zalim, zanuban, dosa-dosa yang ditanggung, misla zanubi ashabihim, seperti dosa-dosa teman-teman mereka dulu. Fala yasta'ajilun, maka mereka pun tidak mau minta dipercepat dosa-dosa itu. Fawailun, celakalah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran, bagi orang-orang yang kafir, miyaumim, dari hari-hari mereka ini, alladzi, yang yu'aduna, mereka dijanjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah sekalian, rahimakumullah, 5 ayat yang kita baca di akhir surat Adz-Dzariyat ini

tidak minta diberi apa-apa. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan justru Allah lah yang memberikan kepada mereka, memberikan manusia rezeki, memberikan manusia kesehatan, mereka memberikan manusia semua karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian pada dua ayat terakhir ini adalah ancaman bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengingkari kebenaran itu pasti nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran-ajaran tauhid, ajaran Islam itu, karena datangnya hari yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, kalau kita simpulkan dan kemudian kita pelajari untuk kita hari ini dan untuk seterusnya, ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah ayat 56 itu memberikan penjelasan kepada kita tentang visi hidup kita, bahwa hidup kita ini tujuannya apa? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang lain-lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 16. Inilah yang dulu pernah kita baca di surat Al-An'am di juz 7. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ini diucapkan oleh katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya ada yang lain. Dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang permulaan orang-orang yang awal Islam. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah juga seperti itu. Apapun yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita, tujuannya adalah kita jadikan bekal untuk beribadah. Kita ini suruh beribadah kepada Allah itu tidak diberikan kosongan, tidak, tetapi diberikan modal yang sangat banyak. Ada yang diberi modal uang yang banyak. Uang itu sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada yang diberikan jabatan, maka jabatan itu sesungguhnya adalah modal dari Allah untuk beribadah dengan jabatan itu. Minimal kita diberikan tubuh yang sehat, mata yang sehat, kaki yang sehat, telinga yang sehat, semuanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Qasas di juz 20 yang dulu sudah kita pernah baca, kita baca juga di sana, wa badaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka min dunya. Dengan semua yang diberikan Allah kepadamu, carilah ridhonya. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, jadikan jika itu sarana untuk mencari ridhonya. Kita punya kaki yang sehat, kita melangkahkan kaki kita ke sini. Tujuannya apa? Untuk mencari ridhonya. Kita diberikan mata yang sehat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca ilmu. Kita berikan ke tubuh yang sehat untuk bekerja. Bekerja itu untuk apa? Adalah untuk mencari ridhonya. Makanya kita itu diajarkan kepada Rasulullah, ketika melakukan perbuatan apapun itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat bekerja, bismillah. Artinya aja bekerja ini adalah untuk mencari ridho Allah. Ketika bapak-bapak yang pergi ke pasar, ibu-ibu ke pasar, berangkat Bismillahirrahmanirrahim, saya ke pasar ini dengan kaki saya yang sehat, dengan mata saya yang sehat, adalah untuk mencari ridho Allah. Itu mengingatkan kita setiap hari. Nanti ketika dapat untung, dapat panen, pertama kali yang dipikirkan adalah bagaimana dengan panen itu kita mencari ridhonya.
Ketika menikah juga

0: begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan menikah, menikah. Tujuan yang lain nomor dua. Tujuan yang lain dalam tujuan di dunia ini ya banyak juga. Karena dengan menikah itu biasanya harta itu akan lebih berkah. Orang belum menikah penghasilannya 10 juta itu mungkin 2 tahun, 3 tahun gak punya tabungan dia mungkin. Karena apa? Karena apa saja dia beli, apa saja pengen dibeli. Tetapi begitu menikah, nanti di rumah itu ada dompetnya, menjadi lebih hemat, menjadi lebih berkah. Tidak perlu cari hiburan di luar, di rumah ada hiburannya sendiri. Sehingga bismillahirrahmanirrahim ketika menikah tujuannya adalah mencari ridho Allah. Nanti begitu lahir anak, maka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya bertekad akan jadikan anak saya ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mengabdi kepadamu. Bahkan bukan hanya itu, ketika anak belum lahir pun itu sudah didoakan. Inilah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu ketika membangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail yang masih kecil, ketika fondasi Ka'bah itu sudah jadi, beliau capek dan kemudian duduk. Beliau mengangkat tangannya, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua, saya dan anak saya Ismail ini, menjadi hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang muslim, dan jadikan anak cucu saya nanti menjadi hamba-hamba-Mu yang muslim juga. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim belum punya menantu, anaknya aja masih kecil, tapi beliau sudah doakan nanti anak cucunya itu. Nah, ini menjadi contoh kepada kita. Kadang-kadang kita itu berdoa itu egois, doakan diri kita sendiri. Istri aja enggak didoakan, anak-anak apalagi yang belum lahir, cucu belum lahir. Ini kita contoh. Mengapa? Karena hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Seluruh gerak yang di, apa yang diberikan Allah kepada kita, jadikan itu sebagai sarana ibadah. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhir, dalam surat Al-Qasas tadi. Kalau doa Nabi Ibrahim kita baca di surat Al-Baqarah di akhir juz 1. Itu semuanya memberikan contoh kepada kita bahwa jadi apapun kita profesinya, pada usia apapun kita, itu bismillahirrahmanirrahim menjalani hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada-ada yang masih sekolah, masih kuliah juga begitu. Berangkat kuliah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku menjalankan perintah-Mu untuk mencari ilmu. Mudahkanlah dan berikan berkah dengan ilmu saya ini untuk hidup saya di dunia dan di akhirat nanti. Kalau anak-anak muda disemangati seperti itu, maka hidupnya akan lurus. Sekolah akan rajin, kuliah akan rajin. Karena apa? Tujuan hidupnya itu jelas. Tetapi kalau tidak, ya enggak sekolah itu karena ikut-ikutan aja. Kuliah juga karena ya teman-temannya kuliah, ya kuliah gitu aja. Tidak ada tujuan seperti itu. Kemudian ketika menjalani hidup ini dengan tujuan ibadah, maka kita akan mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ibadah. Ibadah itu dalam pengertian umum artinya menghambakan diri. Menghambakan diri itu apa? Ya mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita dengan sepenuh hati, lahir dan batin. Maka kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, ada korupsi, ada perampokan, ada bahkan tokoh agama yang melecehkan santrinya. Karena apa? Karena sekalipun labelnya adalah tokoh agama, mindsetnya itu sudah pornografi aja. Sehingga apa? Santri yang seharusnya itu dibina menjadi santri yang soleh dan soleha malah dilecehkan. Ini sesuatu yang sangat ironis di dunia pendidikan kita. Maka inilah yang pertama. Jadi 56 Az-Zariyat memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup ini adalah ibadah mulai lahir sampai mati. Sekarang dan setiap hari kita terus perkuat semangat ini agar ibadah ini menjadi spirit kita. Maka ketika kita sholat Jumat selalu terus diingatkan untuk semangat takwa itu supaya kita tidak lupa. Baik. Yang kedua, pada ayat ke-57 di sana disebutkan ma uritu minhum mirzqi wa ma uritu ayyut'amun. Maksudnya apa? Beribadah kepada Allah itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu tidak minta rezeki, tidak minta bayaran, tidak minta persembahan. Makanya di dalam ajaran Islam enggak ada persembahan-persembahan kepada Allah itu enggak ada. Nah, kita orang-orang tua kita dulu itu karena tradisi sebelumnya itu ada kayak gitu itu. Saya ingat dulu ketika masih kecil, kalau lagi mau panen padi itu biasanya di pojok-pojok sawah itu diberi apalah, diberi beras kuning, ada telur, ada itu. Kemudian ketika orang-orang itu pada pergi, namanya anak-anak kecil, diambil telurnya itu, kemudian dibakar pakai jerami, tapi itu dimakan sama-sama. Allah tidak minta persembahan seperti itu. Bahkan dulu ada yang sangat ekstrim, melarung kepala kerbau ke tengah laut. Ada yang dibuang ke kawah gunung. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu isinya dua. Yang pertama adalah ibadah ritual kepada Allah. Ibadah ritual itu apa? Yaitu ibadah-ibadah yang langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah gratis, tidak ada yang bayar kepada Allah. Apa itu? Yaitu sholat, ada puasa, ada 9 semuanya, ada haji umrah, ada doa, ada zikir, ada tilawah membaca Al-Quran, ada membaca sholawat, ada i'tikaf, dan ada sujud. Itu 9 ibadah ritual kita kepada Allah, di mana Allah tidak minta persembahan apapun. Kalau kita haji ke sana itu bayarnya karena bayar transportnya, tapi Allah tidak minta persembahan di sana, tidak. Allah tidak minta persembahan apapun. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah secara pribadi, tinggal perbanyaklah 9 itu. Sholat yang diwajibkan memang cuma 5 kali. Tetapi kalau kita ingin dekat kepada Allah, lebih dekat dan lebih dekat lagi, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Puasa yang wajib cuma Ramadan. Tetapi kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Baca Al-Qur'an yang wajib ya di dalam sholat aja, kita membaca Al-Fatihah itu. Yang lain tidak. Tetapi kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an itu setiap hari. Karena apa? Karena setiap huruf yang kita baca itulah bagian dari ibadah. apalagi kalau kita membacanya, mengerti artinya, kemudian menghayatinya, sehingga kita bukan hanya membaca sebagai bagian dari ibadah, kita akan terus dinasihati oleh Al-Quran itu. Nah, itu perbagian dari yang pertama, ibadah kepada Allah langsung. Nah, yang kedua adalah ibadah kepada Allah isinya apa? Isinya adalah berbuat baik kepada makhluknya. Jadi berbuat baik kepada makhluknya, baik manusia, binatang atau alam, ini adalah bagian dari ibadah juga. Contoh apa? Zakat. Zakat itu bukan Allah itu minta beras, bukan. Orang yang kaya memberikan rezekinya kepada orang yang miskin. Bukan Allah yang minta beras, bukan. Berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh hanya rajin ibadah ritual saja, tetapi dalam kehidupan sosial tidak. Nah, begitu. Kedua-duanya harus seperti itu. Maka ketika kita misalnya menyembelih hewan kurban, itu bukan Allah itu minta persembahan, bukan. Allah itu menyuruh kepada orang yang punya uang untuk menyembelih hewan kurban, nanti dagingnya itu diberikan kepada orang yang memerlukan. Inilah yang dulu kita baca di surat Al-Hajj. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana aluhu taqwankum. Jadi yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya, bukan. Bukan dagingnya, bukan. Tetapi takwanya. Takwa wala kiyanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang mencapai kalau di Allah adalah takwanya. Kalau dagingnya ya digulai, disate. Tidak perlu dagingnya kemudian ditanam di dalam tanah, tidak perlu juga. Dilarung di laut tidak perlu juga. Dimakan sama-sama bersama anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itulah caranya berbuat baik. Kemudian juga bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita berbuat baik, itu bagian dari ibadah juga kepada Allah. Di dalam sebuah hadis, kita bisa baca di Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, kalau kita itu punya pohon, tanaman, sebagian dari tanaman itu dimakan oleh binatang, maka itu adalah bagian dari sedekah kita semuanya. Itu kepada binatang. Jadi kalau kita misalnya punya pohon mangga, mangga madu, kemudian kita panen, kemudian di atas sekali kita biarkan masih ada 10 biji. Tetangganya bilang, Pak Ji, itu masih ada 10 dia. Pak Papa, biarin aja, itu jatahnya kelelawar. Itu sedekah. Sedekah. Tapi ini kepada binatang loh ya. Jangan, bukan berarti kemudian tetangganya boleh ngambil seenaknya. Ini sedekah, enggak boleh. Itu namanya mencuri. Tetapi kalau binatang, tidak. Siang hari akan dimakan burung, malam hari akan dimakan kelelawar. Sengaja kita sisakan, itulah bagian dari sedekah juga. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berusaha kalau dalam istilah tasawuf, sewarok mungkin. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain sesedikit apapun, usahakan tidak. Dalam hubungan kita, sekalipun punya teman kita, punya tetangga kita, usahakan tidak melakukan itu. Ini yang saya sampaikan adalah tentang kepada binatang. Maka kalau kita misalnya ada binatang datang kucing ke rumah, ada sisa-sisa ikan, berikan dengan senang hati. Setelah itu suruh pergi. suruh perginya jangan dilempar pakai batu. Kasihan nanti kalau kena kepalanya sakit dia. Diusir pakai air setelah kenyang, diusir pakai air supaya nanti enggak buang kotoran di situ. Itu bagian dari ibadah juga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Islam tidak ada persembahan apa-apa, enggak ada. Yang ada adalah perbuatan baik, langsung ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Makanya kalau ada tokoh agama, tokoh spiritual yang kemudian meminta sesuatu untuk mendapatkan ampunan, itu bohong itu. Itu namanya mengeksploitasi agama. Beli ini, maharnya 5 juta. Iya, minyak wangi aja, padahal mana minyak wangi biasa aja. Ada udeng gini, ini beli ini. Insya Allah nanti kita akan selamat dunia akhirat. Maharnya 10 juta. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Harus dengan ibadah dan seperti itu. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, pada ayat yang ke-59 dan 560 di sana disebutkan fa innalillazina zalamu dan seterusnya. Apa di situ disebutkan? Bahwa kepastian orang yang menentang ajaran agama, menentang ajaran tauhid pasti celaka. Orang boleh percaya, boleh tidak, silakan. Sekarang itu banyak sekali berseliweran apa ajaran-ajaran yang muncul di media sosial yang isinya sebagian itu adalah menegasikan ajaran tauhid. Ada yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir di kita itu sudah maju. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Rasulullah datang itu bukan nabi yang pertama. Rasulullah datang itu nabi dari sebelumnya. Justru Rasulullah datang itu adalah menyempurnakan yang sebelumnya dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bahkan pada masa Sayyidina Nabi Musa, Raja Fir'aun dulu, itu lebih maju daripada peradabannya daripada di masa Rasulullah. Kenapa? Enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini perlu kita waspadai supaya tidak mencemarkan keyakinan kita terhadap Allah dan terhadap hari akhirat. Karena akhirat itu pasti datang. Wa annas-sa'ata la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang dan Allah pasti akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah dikubur. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sedikit.
1: Oke, masih ada waktu. Jadi 5 ayat di Quran Surah Az-Zariyat, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, mungkin yang lunas pendalaman terkait dengan ayat yang tadi pertama dibacakan, bahwa tidak diciptakan makhluk ini kecuali hanya untuk ibadah. Nah, sementara di sisi lain kan kita melihat ada yang dilahirkan misalnya di daerah atau di wilayah yang ateis, tidak percaya sama Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi di sana mereka menjunjung yang namanya kejujuran, keadilan, dan selalu berbuat baik terhadap sesama. Tadi dijelaskan juga ibadah itu kan ada yang langsung, ada yang berbuat baik, itu juga ibadah. Nah, apakah ini juga yang dimaksud ibadah tapi tidak diterima ibadahnya karena tidak beriman itu? Ada tidak kaitan dengan kalimat yang pernah tadi bahwa semua ini diciptakan untuk ibadah? Ada yang tidak percaya Tuhan tapi dia berbuat baik. Tapi ada yang percaya sama Tuhan tapi tidak takut sama Tuhan. Nah, ini bagaimana penjelasan Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ampure Pak Kiai. Tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan para pejabat yang diberikan jabatan itulah digunakan untuk beribadah. Tapi kebanyakan yang sekarang itu para pejabat itu lupa, setelah diberikan pejabat bukan ma'rufnya yang dijalankan tapi mungkarnya yang dijalankan, sehingga banyak para pejabat itu yang korupsi, memperkaya diri sendiri, memperkaya para kelompoknya. Terus yang kedua, masalah pendakwah tadi itu, ini ada seorang pendakwah yang menamakan dirinya itu cucu daripada Abdul Qadir Jailani, yeah, yang membawa modusnya, yang membawa rambutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mohon pencerahannya ini Pak Kiai, ini menjadi pembincangan di masyarakat bahwa kok rambutnya baginda Rasulullah dipamerkan ke sana kemari. Nah begitulah, apakah ini ada kaitannya dengan akidah atau bagaimana itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Tuan Guru. Di situ disebutkan sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Akan tetapi ini ada beberapa yang tidak disebutkan oleh di ayat tersebut. Di antara itu malaikat, dunia, alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan binatang itu. Nah itu kira-kira apakah penciptaan ini hanya untuk jin dan manusia untuk mengabdi, sedangkan yang lain-lain itu tidak diberikan apa namanya pengabdian itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
1: langsung ditanggapi Pak Prof.
0: Iya, yang pertama tadi, jadi di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa di walikulli ummatin rasul, di setiap bangsa, di setiap masyarakat itu ada utusan-utusan Allah. Di setiap bangsa itu ada. Terutama sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, karena masing-masing bangsa itu tidak ada komunikasi satu sama lain, salahnya seperti itu, maka di setiap masa itu ada. Ini Al-Quran menegaskan seperti itu. Maka sebelum Rasulullah lahir, di Afrika, di Amerika, di Eropa, di Cina, di Jawa, di daerah-daerah yang sudah kuno-kuno itu, di sana pasti ada orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Nah, mereka itulah yang menyampaikan kebenaran, membimbing umatnya kepada kebaikan-kebaikan seperti itu. Tetapi karena itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama orang-orangnya, maka kita cukup imani sampai di situ. Sehingga di masa dulu, bahkan kalau kita lihat sejarah peradaban Cina itu jauh lebih tua daripada sebelum Rasulullah lahir. Kerajaan Persia itu ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir sudah ada. Maka di sana pasti ada penyeru-penyeru kebenaran yang menyampaikan kebenaran itu. Nah, siapa mereka yang beriman, siapa yang tidak, tentu hanya Allah saja. Kita tidak bisa mengenali dengan pasti, tidak ada, enggak akan bisa. Nah, tetapi begini, dulu ada orang yang masuk Islam, kemudian bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya dulu pernah berbuat baik sebelum masuk Islam, apa itu menjadi amal saya juga? Beliau mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Semua kebaikan-kebaikan mereka itu tetap dinilai sebagai kebaikan dia, tetapi kesalahannya tidak. Inilah salah satu di antara hadis yang sangat menggembirakan Rasulullah. Maka kalau sekarang ada saudara kita dari agama lain, dulunya baik, kepada tetangganya baik, suka bantu, tapi belum beriman. Kemudian dia masuk Islam, seluruh kebaikannya itu tetap dinilai sebagai amal soleh dia. Tetapi kesalahan dia pernah nyembah selain Allah, pernah ini, itu semuanya dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga orang-orang yang tadi itu di daerah-daerah dia tinggal di tempat yang ateis secara umum, tetapi di situ pasti ada orang-orang tertentu yang mengajak kebaikan. Tentu saja ajarannya tidak sesempurna Rasulullah. Karena apa? Karena peran orang itu adalah sangat terbatas. Jangankan peran orang itu ya, nabi-nabi dulu aja, Nabi Isa misalnya, tidak selengkap Rasulullah perannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi itu. Jadi inilah salah satu dari apa ya, kurikulum pendidikan kita, kurikulum pengajian kita yang selama ini lebih banyak pada mengajak kepada kita uji ibadah ritual. Penting pengajian-pengajian dan kurikulum yang melakukan kritik sosial. Kritik sosial yaitu apa? Mengingatkan para pejabat, para pihak berwenang tentang resiko mereka kalau melakukan penyelewengan. Itu sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan muslimin fayamutu fahuwa huwasyan ala ra'iyatihi illa harramallahu al-jannah." Kalau ada orang pernah diserai tugas mengurus rakyatnya, jadi pejabat, jadi politisi, jadi bendahara, jadi apa saja, kemudian dia menipu rakyatnya, kemudian dia mati, dia akan dilarang masuk surga. Sekalipun rajin ibadah, rajin tahajud, tapi korupsinya banyak, menipu rakyatnya. Seperti ini sebenarnya harus sering-sering disampaikan. Supaya apa? Supaya ini menjadi peringatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan mendapatkan amanat seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang apa? Ya. Oh iya ya, ini saya termasuk orang yang tidak sepakat itu. Iya. Begini, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala caranya itu tadi beribadah kepada Allah, caranya sudah ada. Ada 9 itu, sebanyak-banyaknya intensifkan kuantitasnya, kualitasnya. Yang kedua adalah dengan ibadah yang sifatnya berbuat baik kepada makhluk tadi. Itu kuncinya di situ. Tidak ada benda yang menyelamatkan, tidak ada. Tidak ada benda yang menyelamatkan, kita enggak akan ada. Ya. Itu sebagian-bagian di sejarah boleh, bagian dari kajian sejarah gitu aja. Tetapi jangan kemudian benda itu kemudian dikeramatkan dan kemudian seolah-olah kita kalau sudah seperti itu ketemu Rasulullah. Ya. Kita tingkatkan ibadah kita amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Nah, oleh sebab itu kemudian juga bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh keturunan. Makanya jangan pernah ada orang yang membangga-banggakan keturunannya. Saya ini keturunan ini, saya keturunannya ini, saya keturunan Rasulullah, bahkan polemik lama sekali. Saya bilang saya juga keturunan Nabi Adam. Sama-sama keturunan Nabi. Kita baik buruknya seseorang itu inna akromakum indallahi atqakum, takwanya bukan keturunannya. Kita lihat bagaimana keturunan Nabi Nuh Kanaan menjadi orang yang sesat. Ayahnya Nabi Ibrahim orangnya sesat. Jadi bukan orangnya, bukan garis keturunannya. Tidak ada orang yang secara genealogi, genetik ini masuk surga, tidak ada. Yang ada adalah dengan amalnya. Makanya dulu Rasulullah pernah bersabda kepada Fatimah, Wahai Fatimah, beribadahlah, beramal solehlah kamu, karena saya tidak akan pernah bisa menolong kamu. Itu sebabnya cucu-cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, luar biasa ibadahnya. Bukan mentang-mentang cucu Nabi kemudian orang lain terus mencium kakinya, tidak. Sayyidina Hasan itu ya, kalau lagi wudu, wudu saja sudah kelihatan gemetar. Padahal beliau tidak sakit. Ketika ditanya, wahai kenapa, wahai cucu Rasul, kamu tahu enggak saya mau menghadap siapa? Saya mau menghadap Allah. Baru wudu saja itu sudah bergetar hatinya. Itu cucu Rasulullah, bukan membanggakan saya cucunya Rasulullah pasti masuk surga, enggak. Sayyidina Husain juga begitu. Putra beliau Ali Zainal Abidin luar biasa. Beliau kalau salat tahajud itu bukan seperti kita cuma 3-4 rakaat itu. Beliau itu ratusan rakaat setiap malam. Padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang terakhir tadi, kita jangan pernah kita mempercayai benda-benda yang kemudian menyelamatkan kita, tidak. Yang menyelamatkan kita adalah amal kita, dan usahakan amal itu diikat, jangan sampai hilang. Makanya kita harus menata hati kita supaya hati ibadah kita tidak terhapus karena riba, karena iri, karena dengki, karena takabur dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang kita baca. Ya. Oh iya, iya. Iya, karena Al-Qur'an itu diperuntukkan manusia, maka pesannya kemudian kepada manusia dan jin. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tidak untuk malaikat. Jadi malaikat tidak beribadah dengan membaca Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu, karena Al-Qur'an itu diperuntukkan kepada manusia, maka kemudian pesan-pesannya kepada manusia dan jin. Bukan hanya itu ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia yang masih hidup. Liungziro mangkana hayyan, di dalam surat Yasin. Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada manusia yang masih hidup. Iya, kalau sudah meninggal, enggak, kita enggak perlu ngaji. Kalau sudah meninggal ngaji, malah tetangganya takut semua. Tuh. Nah, maksudnya gitu. Jadi, Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang yang masih hidup. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah, orang yang masih hidup itu masih bisa berbuat baik kepada orang sesama masih hidup dan orang yang sudah mati. Ini kadang-kadang diplesetkan ya. Jadi gara-gara ayat itu, liung teromangkan hayyan, itu manusia itu adalah untuk yang masih hidup. Kenapa yang dibaca kepada orang yang sudah mati? Bukan. Orang mati itu enggak bisa baca. Yang baca yang masih hidup. Yang baca itu masih hidup. Nah, caranya memberikan manfaat kepada saudara, kepada orang tua yang sudah mati, gimana caranya? Diberikanlah di dalam Al-Qur'an. Di sana ada doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikan kami ampunan dan para pendahulu kami yang berdoa yang masih hidup, yang baca Al-Qur'an yang masih hidup, tetapi nanti bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Barulah orang yang sudah meninggal itu nanti tidak memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Demikian apa yang kita baca. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Peringkat persatukan informasi dan inspirasi, demikian rangkaian kajian subuh langsung kami siarkan dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB pagi ini bersama saya Putri Mentari.

1,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Putri Mentari, pendengar yang akan menemani Anda merangkai NTB pagi ini sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, hari ini tepat di hari Sabtu 3 September. Oh, September kok mundur ya? 3 Oktober 2026. Bagaimana pendengar, apakah pagi ini Anda melaksanakan rangkaian sholat subuh? Atau mungkin mengikuti siaran sholat subuh yang kami siarkan dari Studio Pro 1 RRI Mataram? Karena memang ada baiknya setiap hari-hari kita awali dengan ibadah ya pendengar. Bagaimanapun kita juga harus mengucapkan syukur untuk segala nikmat yang bisa kita rasakan, termasuk napas kehidupan, rezeki, dan juga kelancaran di setiap proses yang kita lalui. Pendengar, tentu saja masih banyak informasi yang akan kami bagikan untuk Anda hari ini. Dari lagu-lagu yang akan kami bagikan dan juga informasi-informasi terbaru yang tentu saja untuk membuka wawasan atau mungkin sekadar sebagai bahan pertimbangan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini di tanggal 3 Oktober 2026. Kita awali dari Lombok Barat dan Lombok Tengah, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan di 51 sampai 88%. Untuk Lombok Timur hari ini juga berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 91%.

0: 33 derajat Celcius dan kelembapan di 47-86%. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk Anda pendengar yang mungkin yang tetap bekerja ya dan beraktivitas di akhir pekan, semoga segala urusan hari ini berjalan lancar. Dan untuk yang akan bepergian pagi ini, tentu jangan lupa pastikan kondisi kendaraan Anda baik-baik saja. Gunakan helm bagi pengendara motor, kenakan sabuk keselamatan bagi pengendara dan juga penumpang mobil, serta tetap patuhi aturan lalu lintas. Jangan terburu-buru di jalan ya pendengar, karena keselamatan tetap menjadi hal yang paling utama. Dan pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita sepekan langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: apa kata Dr. Maitia tentang CPTS?
1: Ayah Dr. Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan. Karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar, sarapan menjadi salah satu hal yang seringkali terlewat ya, terutama ketika pagi hari harus terburu-buru berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, kuliah, atau mungkin menjalankan aktivitas lainnya. Padahal pendengar, menyempatkan waktu untuk sarapan bisa menjadi bagian dari persiapan sebelum menjalani aktivitas. Nah, pagi ini sarapan apa untuk Anda pendengar di rumah? Mungkin ada yang sudah menyiapkan nasi dan lauk di rumah, atau ada yang memilih bubur, roti, atau mungkin cukup dengan buah dan minuman hangat. Untuk Kota Mataram sendiri, pilihan sarapan itu beragam ya pendengar. Ada yang lebih suka nasi balap puyung, nasi campur, bubur ayam, atau mungkin jajanan pasar. Namun yang penting, jangan sampai kesibukan membuat kita lupa mengisi tenaga sebelum beraktivitas. Yuk sarapan dulu sebelum mulai kegiatan hari ini. Sambil sarapan, tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, karena kami akan terus menemani Sabtu pagi Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Menurut Iqbal, visi dan misi NTB makmur mendunia juga harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi penyegaran kembali semangat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Iqbal mengatakan spirit Pancasila harus terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun tingkah laku masyarakat. Nilai tersebut, kata Iqbal, harus diwujudkan mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan pembangunan NTB tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah NTB akan terus mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat menuju daerah yang makmur dan mendunia. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama, sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal itu disampaikan saat membuka survei akreditas RSUD Provinsi NTB oleh LAMKPRS. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekedar mengejar predikat, tetapi menjadi momentum memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya, kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat, mulai dari manajemen, SDM, pelayanan medis, hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Ia juga meminta jajaran RSUD NTB terbuka menyampaikan setiap kekurangan selama proses survei untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Ketua Tim Surveyor LAMKPRS Profesor Dr. Mansyur Arif mengatakan survei akreditasi tidak bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan standar pelayanan dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan. Survei selama 3 hari itu mencakup pemeriksaan dokumen serta pelayanan langsung, termasuk budaya mutu, komunikasi antar profesi, dan pengalaman pasien. Ia berharap survei menjadi kesempatan bagi RSUD NTB untuk bercermin dan memperkuat sistem pelayanan secara berkelanjutan. Pemprov NTB meminta Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi penyelesaian persoalan air bersih di Gili Tramena, Trawangan Meno, dan Gili Air. Sekda NTB Abdul Kai mengatakan persoalan air di kawasan wisata tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing instansi. Menurutnya, sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusi. Abdul menegaskan ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga Gili Tramena sebagai etalase pariwisata NTB dan Indonesia. Sekda menilai gangguan pasokan air dikhawatirkan berdampak pada kenyamanan wisatawan dan agenda pariwisata besar termasuk MotoGP Mandalika 2026. Sehingga untuk sementara Pemprov NTB masih mengandalkan pasokan air dari PT Tiara Cipta Nirwana atau TCN melalui teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWO. Dusun Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah NTB disiapkan menjadi kawasan kebudayaan yang tidak hanya mengandalkan rumah adat. Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemkab Lombok Tengah dan sejumlah pihak kini menyusun master plan pengembangan kawasan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhammad Ihwan, mengatakan pembangunan rumah adat harus mengikuti norma, ritual, material, dan kondisi lingkungan setempat. Menurutnya, pengembangan Sade juga akan menjaga keberadaan tari, ritus, ritual adat, serta aktivitas ekonomi dan industri kebudayaan masyarakat. Master plan yang disusun akademisi Universitas Mataram itu juga akan mengatur persoalan air, sanitasi, lingkungan, hingga mitigasi bencana. Ihwan menyebut penyusunan master plan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Setelah perencanaan selesai, rekonstruksi kawasan diperkirakan mulai November 2026 dan berlangsung bertahap hingga Januari 2027. Sebanyak 28 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Lombok Tengah telah menyelesaikan pembangunan fisik. Namun pemerintah daerah masih menunggu kepastian kapan koperasi tersebut dapat mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Iksan, mengatakan pemerintah daerah saat ini belum mengetahui secara pasti kendala yang membuat sebagian KDMP belum beroperasi. Pasalnya dukungan operasional maupun sarana dan prasarana KDMP berada di bawah PT Agrinas, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaannya. Kendati demikian, untuk memastikan kesiapan KDMP yang telah dibangun, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi melalui mekanisme uji petik. Di Lombok Tengah terdapat 8 KDMP yang akan menjadi lokasi evaluasi uji petik. Hal tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi dasar proses serah terima penggunaan fasilitas KDMP dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK menjadi salah satu penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diperkuat Bupati Sumbawa, Syarifuddin Jarot, melalui audiensi bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumbawa membahas pengembangan KEK sekaligus penyampaian komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Sumbawa. Bupati Sumbawa Syarifuddin Jarot mengatakan, pemerintah daerah ingin menjadikan KEK sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi daerah. Menurutnya, pengembangan KEK tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan investasi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa. Untuk itu, Pemkab Sumbawa terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Dewan Nasional KEK, dan dalam menyiapkan berbagai langkah pengembangan kawasan. Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektar pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP 3 Lombok Utara Tresna Hadi mengatakan, kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurut dia, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanam kakao. Kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya. Bantuan yang disiapkan meliputi bibit kakao, pupuk, obat-obatan pertanian, serta biaya tenaga kerja atau upah tanam bagi petani yang terlibat dalam program perluasan. Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala. Di sisi lain, persoalan kepesertaan BPJS juga berkaitan dengan perubahan data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Erni menjelaskan, terdapat sekitar 109 ribu peserta di Lombok Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI pusat setelah dilakukan pemutakhiran berdasarkan data desil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Sementara sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Disnaker Trans NTB, Aidi Furkan mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut ID, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru. Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Disnaker Trans NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak kedua, agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Penanganan stunting merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi daerah hingga bangsa. Persoalan yang masih terjadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari sisi dukungan anggaran maupun kepedulian seluruh pihak. Pemerintah Kota Bima baru-baru ini mendapatkan hadiah 4 miliar karena mendapat kategori terbaik dalam penanganan stunting dan pengelolaan pendidikan. Untuk itu, hadiah dari Kemendagri tersebut difokuskan menuntaskan pemenuhan gizi anak agar tidak mengalami stunting. Wali Kota Bima Arhaman mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa terdapat anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Wali Kota juga meminta seluruh pihak mulai dari pendataan hingga pendampingan terlibat secara maksimal tanpa ada terlewat. Lurah dan camat dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan seluruh komponen di wilayah masing-masing. Kondisi cuaca kering yang menyebabkan banyaknya debu perlu diwaspadai masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak. Debu dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dokter spesialis anak, Dr. Nurhadini Eka Dewi, menghimbau orang tua untuk melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi anak yang sudah berusia di atas 3 tahun. Orang tua disarankan memberikan masker kepada anak ketika bepergian ke wilayah yang banyak debu. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang terhirup. Menurut Dr. Nurhandini, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Saat ini pneumonia masih menjadi salah satu kondisi yang banyak ditangani di ruang perawatan anak. Ia menyebut ISPA dan pneumonia masih termasuk dalam kelompok penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu kewaspadaan masyarakat diperlukan, terutama di tengah kondisi kering dan meningkatnya paparan debu. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan dan segera memeriksakan anak apabila mengalami gangguan pernapasan yang tidak membaik. Universitas Islam Negeri UIN Mataram menegaskan komitmennya membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan khusus, pendampingan hingga akses beasiswa bagi mahasiswa disabilitas. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, mengatakan, prinsip keterbukaan menjadi bagian dari pengembangan kampus yang tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa dari berbagai daerah, tetapi juga kelompok yang membutuhkan dukungan khusus. Komitmen terhadap pendidikan inklusif tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa. Profesor Masnun menyebut UIN Mataram juga telah menerima pegawai penyandang disabilitas sebagai bagian dari lingkungan kerja kampus. Polresta Mataram mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026, termasuk rencana parade rider di Kota Mataram. Persiapan dilakukan melalui latihan pra-operasi dan taktikal floor game operasi Mandalika Rinjani 2026 di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu 30 September 2026. Wakapolresta Mataram AKBP Iwayan Sudarmanta mengatakan, pengamanan di wilayah hukumnya telah disiapkan untuk menyambut parade rider yang akan digelar 7 Oktober 2026. Polisi juga menyiapkan kegiatan imbangan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sebelum dan selama rangkaian MotoGP berlangsung. Patroli keamanan dan patroli dialogis ditingkatkan oleh personel Polresta Mataram dan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan kendaraan. Polisi memediasi laporan pengerusakan rumah di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Perkara tersebut melibatkan MZ dan A setelah hubungan asrama keduanya berakhir. Kapolsek Gunung Sari AKP Imran Rosyadi mengatakan, MZ mendatangi rumah kontrakan A di BTN Royal Zaitun Dusun Ranjok. Di lokasi tersebut terjadi pengerusakan terhadap dua kipas angin dan pintu gerbang rumah. Polisi kemudian mempertemukan kedua pihak di ruang unit reskrim untuk mencari penyelesaian pada Rabu 30 September 2026. Dalam mediasi tersebut, MZ meminta maaf dan bersedia memperbaiki pintu gerbang yang rusak. MZ juga menyatakan siap diseret ke ranah hukum apabila dirinya kembali melakukan pengerusakan. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak informasi akan kami bagikan untuk Anda, yang salah satunya adalah Agnes Monica dan Judika siap mengguncang Mandalika saat MotoGP 2026. Mandalika tak hanya bergerumus soal mesin MotoGP ya pendengar, deretan musisi papan atas Indonesia juga disiapkan untuk mengguncang kawasan The Mandalika selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Agnes Monica, Judika, Ungu, The Massive, Happy Asmara, Naked Brother, dan masih banyak penyanyi-penyanyi hebat lainnya dijadwalkan tampil menghibur penonton sepanjang race weekend di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran para musisi lintas genre itu pendengar menjadi bagian dari konsep hiburan yang disiapkan penyelenggara untuk melengkapi tontonan balap dunia di Mandalika. Pengunjung tidak hanya disuguhi aksi balapan di lintasan, tetapi juga panggung musik, kuliner UMKM, hingga berbagai aktivitas di festival.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan, hiburan tersebut dirancang untuk memperluas pengalaman penonton selama berada di Mandalika. Menurut beliau, keberagaman genre musik disengaja dihadirkan untuk menjangkau penonton dengan latar belakang dan selera yang berbeda. Mulai dari pop, rock, dangdut hingga musik elektronik akan mengisi rangkaian hiburan selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dan tak hanya menghadirkan musisi, pendengar, penyelenggaraan tahun ini juga menampilkan talenta Indonesia yang berkiprah di panggung internasional. Anda pasti tahu ya, Agnes Monica yang akan tampil di panggung hiburan, sementara Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji akan membawa nama Indonesia di lintasan Moto3 dan Moto2. Panggung musik akan ditempatkan di area festival. Pengunjung juga dapat menikmati sajian kuliner dari pelaku UMKM serta pertunjukan tradisional dan modern.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTK.